Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: sampai dengan jam 7 pagi kawan Rasika. Aku mau membuka 3 atensi. Yang pertama ada Bu Sukismo, selamat pagi.
1: Pagi, selamat pagi ya, Bu Sukismo.
0: Ini Bu Sukismo, kemarin aku ketemu sama Pak Kismo waktu di SMK Wisuda Karya Kudus.
1: Pak Kismo dan Ibu Kismo.
0: Iya, ini ada Bu Sukismo tanya, ya kan lalu lintas dari Demak mau ke Kaligawe bagaimana? Aku padahal sih pengen ketemu Bung Yuda loh, malah suamiku dulu sama putrinya yang kemarin bertemu.
1: Takdir nih menentukan. Ibu harus belakangan nih, datang ke Rasika aja nanti ketemu sama semua yang ada di sini.
0: Asik. Ya,
1: Mas Marno, ada Bu Eni, Bung Aris, Mas Jamal, Mas Benny, semuanya. Kita foto satu persatu untuk KTP.
0: Lancar-lancar, Mama Kismo. Untuk saat ini masih belum ada laporan kepadatan nih Pak, bahwa Artanto sudah sampai Ngembal.
1: Waduh, sudah sampai Kudus nih beliau.
0: Dari Semarang sampai dengan Ngembal, lalu lintasnya terpantau.
1: Lancar ya Pak?
0: Iya, lancar aja.
2: Tak tunjukin jalan lingkar Kudus Mas, tingginya jalannya ini saya pakai Agya ini. Semobil ini Mas tingginya ini jalannya
1: naik ya.
2: Sekitar 1 meter.
0: Ini yang lingkar Kudus ya.
2: Ini kepadatan mulai dari SPBU Ngembalrejo ya sampai di TL Jepang. Karena satu lajur masih dicor.
0: Berarti perjalanan dari Semarang sampai dengan Ngembal Kudus yang merambatnya cuma jam. Cuma diperbaikan jalan-jalan lingkar Kudusnya saja ya. Kaligawe, Genuk, Sayung, sampai dengan saat ini kedua arahnya masih ramai lancar, Bu Kismo dan kawan-kawan.
1: Ramai lancar, Ibu.
0: Betul, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, ini kita dapat info dari kawan-kawan di lalu lintas Kabupaten Semarang, ya Polres Semarang. Untuk lampu traffic light yang di perempatan si Semut Ungaran tadi sudah nyala kok, sudah normal.
1: Sudah normal kembali.
0: Betul, itu tadi ya tidak trouble ya, karena pengaturan waktu saja.
1: Cukup lama merahnya.
0: Betul sekali. Matur suwun informasinya ya. Lalu yang ketiga, aku dapat info dari Bu Dr. Nurul ini.
1: Selamat pagi Bu Nurul.
0: Bu Dr. Nurul ngasih informasi ada mobil Temang Sang.
1: Eh, di Jalan Es Parman.
0: Wih, ini persis di depan apa? Tikungan depan rumah sakitnya Bu Dr. Nurul, Ra.
1: Iya nih.
0: Rumah sakit tempat bekerja Bu, maksudnya. Jadi ada mobil naik ke trotoar gitu kawan.
1: Yang sang di trotoar.
0: Iya. Di Jalan Es Parman, Kota Semarang, tepatnya di sekitar tikungan William Booth.
1: Tuh, daerah Ngaglik ya.
0: Ngaglik, ya betul sekali.
1: Ngaglik baru.
0: Posisi truk, posisi mobilnya itu menghadap arah ke Karyadi, tapi Temangsang di trotoar arah sebaliknya. Begitu toh?
1: Ya, kurang lebihnya gitu, di seberang jalan kok itu.
0: Ya, sudah ramai sekali nih, ada medis, ada polisi.
1: Polisi, betul. Dan juga ada relawan-relawan tuh.
0: Ini ada evakuasi mobil naik ke trotoar kawan Rasika di Jalan Es Parman Ngaglik, Kota Semarang. Posisi mobilnya menghadap arah ke Tugu Muda atau Karyadi, tapi posisinya naik di trotoar jalur arah sebaliknya, guys. Oke, sudah ada penanganan polisi, nanti
1: sekiranya
0: kita pantau.
1: Sekiranya bisa diatasi, moga.
0: Iya, ini sudah ada polisi kan, berarti istilahnya sudah ada koordinasi ya. Untuk pengaturan jalan, untuk evakuasi dan segala macamnya. Tapi lalu lintasnya yang penting masih
1: lancar untuk turun ke arah turun.
0: Terutama yang arah turun, arah Tugu Muda, arah Karyadi.
1: Arah ke kota lah ya.
0: Yes, dari Gajah Mungkur. Karena posisi mobilnya ya literally naik ke trotoar gitu guys. Oh di sana tuh trotoar tuh cukup untuk sak mobil tuh.
1: Iya kebetulan tuh pas cukup ya.
0: Lah ya. Nah aku lewat sih kayak ngelegewan ini kayak sempit, cilik ya. Sempit kan loh. Ternyata mobil kok yang nangkring di situ pas sih.
1: Mungkin banyak ya pas pojok kanan sampai pojok kini.
0: Oh gitu.
1: Mepit.
0: Ya ampun, ini semoga gak kenapa-kenapa ya ini ya mobilnya. Mobilnya, sopirnya
1: orangnya,
0: atau penumpangnya dan segala macam.
1: Mobilnya jelas nangsang.
0: Matur suwun ya, itu tiga jadi, informasi yang bisa kita sampaikan kawan. Di perempatan si Semut Ungaran Kabupaten
1: sudah
0: Semarang.
1: Normal.
0: Ya, sudah normal. Kemudian juga Semarang Demak Kudus nih Pak Hasan terjawab ya. Pak Hasan untuk Semarang Kudusnya tuh Pak Bawa Artanto udah sampai Ngembal karena lancar aja kedua arahnya. Kemudian juga tadi Bu Kismo juga yang tanya Semarang Demak juga sama menjawab pertanyaannya Pak Hasan Syamsurin yang dari Semarang menuju arah ke Kudus kedua arah. Headlines. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan menerapkan transformasi pelayanan pertanahan dengan target penyelesaian layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah paling lama 10 hari. Selain menetapkan target waktu layanan, Kementerian ATR dan BPN juga akan menerapkan prinsip first in, first out, yakni berkas yang masuk lebih dulu akan diselesaikan lebih dulu. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan transformasi pelayanan menjadi fokus Kementerian ATR BPN pada tahun 2026 dengan menetapkan masyarakat sebagai orientasi utama dalam pelayanan, terutama layanan peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah yang terkenal sangat lama.
3: Orang datang ke kantor BPN, minta ngukur, tanahnya diukur dulu. Itu tidak ada yang tahu kapan diukur kecuali juru ukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ini harus saya akui. Nah, karena itu kami hari ini melakukan transformasi besar-besaran dan sudah berjalan. Dan kami minta di awal bulan tanggal 17 Agustus harus sudah 100% kantor menggunakan penjadwalan pengukuran terjadwal. Jadi kalau Bapak hari ini datang, mendaftar untuk diukur, sudah membayar hari ini, kapan dia akan diukur? Paling lambat harus 7 hari. Harus ada kepastian dia diukur. Kalau dia tidak diukur selama 7 hari, dia KPI-nya kita turunkan. Ancamannya bisa dipecat atau dipindah. Tergantung dengan ini ya, gradasi pelanggarannya.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan struktur kantor pertanahan juga akan diubah dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Perubahan tersebut bertujuan agar pelayanan publik, terutama di lingkungan ATR BPN atau Badan Pertanahan Nasional, lebih mudah diukur dan setiap kepala seksi akan mengetahui seluruh persoalan di wilayah kerjanya.
4: Kemana Kota, Rasika.
0: Tuh, Pak Menterinya mengakui ya kalau sebelumnya perurusan tanah ki hanya Tuhan yang tahu kapan sekarang, kapan dadine.
1: Sekarang ada prioritas.
0: Sekarang yang ada prioritas
1: dulu maksimal 10 hari. Openi dulu. Sing keri yo keri.
0: Ngurus tanah hanya Tuhan yang
1: aneh.
0: Iku menteri loh sing ngomong loh.
1: Dulu tapi itu
0: kamu dulu pernah punya pengalaman di kantor BPN?
1: Ya pernah ngurus biasa sih.
0: Oh,
1: sudah selesai ngurus balik nama.
0: Berapa lama?
1: Balik nama tanah berapa ya lupa.
0: Bulanan.
1: Satu atau dua bulan tapi turun sendiri. Kita urus sendiri sama keluarga udah lapor-lapor udah balik nama udah jadi di apa?
0: Iya, nih 1-2 bulan ya cepet wangi ke komentarnya banyak yang sampai 7 bulan, 6 bulan.
1: 3 bulan atau berapa udah selesai.
0: Oh 3 bulan.
1: Tapi apa namanya diurus sendiri, nggak nyuruh-nyuruh orang. Sendiri datang ke kantor BPN yang ada di Siwakul itu, langsung konsultasi, bla bla bla bla bla, udah. Nanti tinggal nunggu berapa bulan, ditengok. Udah jadi Bu, udah selesai.
0: Dua bulan berarti kamu? Nah,
1: kurang lebihnya 2 bulan, udah cepet toh.
0: Nah sekarang yang hitungan bulan itu Kang Warasika komitmennya Kementerian ATR BPN 10 hari ya Kang Warasika. Pokoknya kalau Anda ngurus ke kantor Badan Pertanahan Nasional, catat nama pegawai yang melayani Anda. Karena komitmennya tadi Pak Menteri bilang, kalau penanganan lebih dari 10 hari, nanti pegawainya bisa kena sanksi. Catat nama pegawai yang melayani Anda kalau Anda berurusan di kantor BPN, terutama untuk layanan pengalihan hak atau balik nama sertifikat tanah, maksimal 10 hari ya, tidak sampai hitungan bulan atau bahkan sampai hanya Tuhan yang tahu tadi keterangannya Pak Menteri mengatakan untuk pengurusan tanah terutama balik nama.

0: Aziz, no Ferdi.
1: Masih sudah rampung cemal loh untuk perjalanan saya. Sudah sampai di tol KM433C mengarah ke exit tol Gayam Sari ya. Untuk aktivitas lain, tadi saat meluncur masuk tol Krapia, aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, didominasi oleh banyak truk. Kini pagi-pagi mungkin masih pada mau berangkat lebih cepat atau lebih awal agar pengiriman ke tempat tujuan segera cepat selesai. Begitu masih ada Bung Jamal. Bagi Oriska untuk tetap ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain ya. Cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali.
2: Oke.
1: Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih. Terima
0: Oke,
1: kasih.
0: Matur suwun Pak Aziz Noverdi dari Tol Semarang ABC. Pagi ini situasinya masih landai dan ramai lancar secara umum. Kemudian juga Pak Ragil Priyojatmiko sudah perjalanan dari Weleri, Brangsong, Kendal.
3: Ngoten mawon lancar.
0: Dua arah lancar pun ngoten mawon.
3: Intine.
0: Mantap sekali cerita-cerita opo gitu di Kendal ono opo gitu. Wah, kok Kendal kok ujuk-ujuk dari yang sebelumnya atensinya setinggi ini terus langsung
3: lancar.
0: Lek lah ya. Hmm. Kan kangen ya kita aja sama Kendal
3: ada,
0: ya.
3: Ada apa namanya warung
0: makane
3: di pinggir jalan yang sangat ramai atau apa gitu ya.
0: Pak Rudi.
3: Pagi Pak Rudi.
4: Selamat pagi kawan Rasika dan Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak.
4: Pukul 6.40 saya melintasi jalan berangkat dari Krapia menuju ke Solo. Saat ini saya sudah sampai di Bergas Karangjati. Dapat saya laporkan untuk kawan Rasika semua yang melintas jalan pagi hari ini lancar jaya ya, jalan ramai lancar karena memang sudah waktunya ramai pada pagi hari. Mama ngantar sekolah dan juga kawan-kawan pengendara lain yang menuju ke tempat kerja. Bung Jamal dan Mas Yuda, tidak ada yang dapat kami laporkan.
0: Lah itu lancar ya, nih pun.
4: Kondisi situasi
3: ya, apa, lancar saja. Ya laporan kok.
4: Aman, lancar, tidak ada kendala.
3: Yeah.
4: Setelah lampu merah traffic light Karangjati relatif lancar. Oke, demikian.
3: Terima kasih.
4: Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Sip.
3: Terima kasih.
4: Tetap semangat. Hati-hati di jalan semuanya.
3: Yes.
4: Terima kasih.
0: Mantap, kalau gitulah ya.
3: Tetap ramai lancar.
0: Mm-hmm. Semarang, Ungaran, Bawen, kedua arah lancar, Salatiga nggak ada hambatan ya. Itu tadi Pak Sukismo dapat salam tuh katanya.
3: Selamat pagi,
0: Pak Sukismo sama Bu Sukismo.
3: Kak Sukismo dan Ibu Sukismo dapat salam dari Bapak Dr. Nana Chondrowasih dari Ungaran selaku junior ataupun kawan di kepramukaan.
0: Oh.
3: Ini Kak Sukismo ini adalah senior dari Kak Dr. Nana Chondrowasih di Kuarda, Jawa Tengah.
0: Wah, berarti
3: salam pramuka.
0: Pak Dr. Nana Chondrowasih pas sujurit malam seniornya Pak Sukismo berarti.
3: Sampai sekarang beliau masih seniornya di Kuarda Jateng.
0: Oh, alah.
3: Itu salam hormat.
0: Itu
3: salam pramuka dari Kak Nana Chondrowasih untuk Kak Sukismo dan Ibu di Kota Kudus.
0: Ini perjalanan mau ke Semarang nih.
3: Yes.
0: Walah, akhirnya ternyata ya kawan-kawan kita ya.
3: Pramuka ya.
0: Iya, Pak Hernowo Budi Luhur, Pak Ardi Mawardi, Pak Dr. Nana Chondrowasih,
3: Ibu
0: Pak
3: Juni
0: Pak
3: dan
0: Sunarto,
3: Ben
0: Bu
3: juga
0: Juni.
3: Aktif di pramuka.
0: Wah, iya, makanya Pak Bima Eko Sakti.
3: Iya. Pramuka, Praja Muda Karana.
0: Yes, asik. Pak Dr. Nana Chondro masih di urusan bencana alam atau sudah geser ganti?
3: Kayaknya gitu.
0: Masih di bencana alam?
3: Iya. Saka apa ya, Bakti Husada atau Saka apa nanti biar bisa cerita beliau.
0: Pak Sentot, Banyu Aji.
3: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bang Yuda, Bung Jamal.
3: Aduh, selamat pagi.
5: Totwasam perjalanan 0620 dari Sendang Mulyo. Mengantarai istri untuk mencari shelter BRT.
3: Oh,
5: ya. Tadinya mau ke SMA 2, tapi karena terlalu padat, saya tambah maju lagi ke Bayangkara. Jadi kepadatan di Jalan Brigjen Sugiarto itu karena ada proyek itu sehingga kontraflow tidak dilakukan dari arah Pedurungan. Tapi kontraflow baru bisa dilakukan setelah proyek peningkatan mutu jalan. Karena kalau itu ketemu proyek itu pasti nanti menjadi macet panjang. Jadi kontraflow itu diberikan pun mulai dari setelah proyek peningkatan mutu jalan ke arah Simpang 5.
0: Okay.
5: Jadi sebelum itu di Supriyadi sampai ke Pedurungan tidak ada kontraflow sehingga lalu lintas sangat padat sekali karena tidak ada kegiatan kontraflow, tapi banyak yang memaksakan diri mengkontraflowkan diri secara pribadi sehingga itu sangat berbahaya. Padahal tidak ada alat pengaman pun untuk melakukan kegiatan kontraflow. Terus sementara laporannya ini sudah sampai di Jalan Gajah. Jalan Gajah ramai lancar saja, tidak ada halangan.
3: Okay.
5: Cara itu insya Allah USM nanti wisuda di bulan Agustus, tapi tanggalnya belum ada ya, nanti kita infokan lagi.
3: Okay.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih sudah mikirkan untuk wisuda dan sudah info ke kita tanggalnya.
0: Yang luar biasa adalah tanggalnya durung ono loh, wis disebarkan ke kita. Sudah. Luar biasa.
3: Saking-sakingnya merasa apa ya, gue pengen ngasih tahu ke masyarakat lewat Rasika ya. Aku ya terharu loh Pak Sentoto.
0: Ya terharu lah aku loh, tanggalnya durung ono tapi sudah dikasih kisi-kisi ini loh.
3: Saking-sakingnya beliau ini perhatian sama kita. Terharu.
0: Tanggalnya belum ada terus. Tapi sudah dikasih info
3: nanti bulan Agustus.
0: Oke. Okay.
3: Tanggalnya belum ya, nanti kita tunggu tanggalnya sekaligus bancaannya. Pak Sendot.
0: Sampai nangis gue terharu. Nah.
3: Pokoknya bagian apa? Bagian Palu Gada. Apa lu mau gue ada?
0: Ini Pak Yulianto Prasetyo tadi perjalanan kan dari Solo Tigo ke Banyumanik, kawasan industri Kendal, ini lagi sarapan dulu nih.

0: Majanu dan kawan-kawan humasnya Poltekkes Kemenkes, aku langsung buka kan. Tahun ini terima berapa sih Poltekkes Kemenkes? Ternyata 9 ribuan punjol pun, masih 10 ribu.
1: Ya sama lah nanti dengan wisudanya udah biasa segitu ya.
0: Yang 6 ribu.
1: 6 ribu, kan 6 kali. 6 hari. Pokoknya, oke lah, rame lah.
0: Oke, ya betul sekali.
1: Hari inilah.
0: Ya wis, berarti kan ini Pak Yulianto Prasetyo melaporkan situasi kuliner ya, Jalan Tirta Agungnya masih situasinya oke toh.
1: Oke.
0: Masih ya nggak yang sampai crowded, soalnya di tahun-tahun sebelumnya cukup padat agenda PKKMB-nya Poltekkes kalau kita mencarat di tahun 2023 dan 2024.
1: Karena mereka kan mengenal sana-sini, termasuk mengenal Jalan
0: Tirta Agung
1: itu sendiri harus dikenalkan.
0: Oh, katanya Pak Yulianto Prasetyo masih oke kok lalu lintasnya. Okay, kawan-kawan yang sekolah di Tirta Agung nggak pada terlambat kan? Ya syukurlah kalau begitu.
1: Tuh dihabisin dulu Pak. Ngomongnya karo penuh harap.
0: Ini seger loh tapi memang iki ya kaya ini.
1: Losai.
0: Nah iya.
1: Lontong sayur.
0: Lontong sayur ya.
1: Saya suka endoknya sama duduknya.
0: Ini kalau aku jangan jipangnya sih.
1: Iya iya. Malah yang ngelih ini enak kabe.
0: Mas yang ngetok ini ngelih ah. Pak Eko Tanah Mas. Gilo-gilo Pak Eko Tanah Mas pamer deskam yang anyar gitu.
1: Semangnya kayak beri.
0: Pamer deskam barunya gitu Pak Eko Tanah Mas gitu. Kayak apa coba. Asik, cakep. Mana plat kelihatan jelas, bayangan-bayangan drivernya juga kelihatan jelas ya.
1: Wajah Pak Eko nggak kelihatan.
0: Asik deh, deskemnya Pak Eko Tanah Mas kilo, jernih ki. Pak kalau ketemu aku direkam ya Pak ya kalau di jalan.
1: Nanti kami anu apa TV-nya dibuat yang agak besar ya, 17 in Pak.
0: Coy ya. Emang menonton film.
1: Nonton bola.
0: Bening, cakep. Berapa Pak Eko Tanah Mas regone Pak? Masang dewe atau dipasang ke bengkel?
1: Masangke lah ya.
0: Masangke. Ya semengerti Pak Eko ini orangnya iki. Orangnya telaten kok apa-apa pasang dewe.
1: Ya bukan, kok kesuwen tuh.
0: Pak Jack.
2: Halo. Untuk lalu lintasnya malah lancar Mas Yus, daripada pas posisi lampu merahnya nyala itu malah kayak gini malah lancar. Tapi ya gitulah, agak sedikit semrawut di pertigaannya. Terima kasih.
0: Berarti lampu traffic light yang trouble di sana, bukan trouble sih, traffic light yang tidak beroperasi itu menurut Anda itu keluhan atau?
1: Satu rahmat.
0: Atau bagus ya, betul. Gimana Pak? Cekis, tapi matur suwun, sudah kita simpan ya laporannya di area Jalan Untung Suropati dan Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang, yang lampu traffic light-nya tadi informasinya ada kendala. Pak Andika, ini perjalanan Semarang Jepara wis lancar wis ngono wae ya. Semarang Jepara lancar, enggak ada kendala.
1: Gitu aja. Oke, terima kasih.
0: Di kopi Pak Andika, ki Pak Wahyu juga sama. Perjalanan kali ini agak beda. Biasanya kali ini welahan Semarang PP baru sampai Demak, lalu lasnya masih lancar. Saya lewat Pantura Demak ke Semarang. Merambat di Jatengland ya. Ini situasi di Jatengland tadi waktu Pak Wahyu lewat.
1: Masih ujel-ujelan ya.
0: Oh, karena aktivitas tadi. Pabrik.
1: Pabrik kan mau masuk. Kita kasih hormat untuk kawan-kawan pabrikan.
0: Terus ini juga ada truk mogok yang arah ke Semarang di sebelum bawah Tol Demak. Tapi lalu lasnya merambat aja jam 7.30 laporannya Pak Wahyu Jeporo. Wis Pak Wahyu sama Pak Andika berarti lalu lintas telisipan ya. Semarang Jeporo dan sebaliknya.
1: Si arah neng Semarang, si arah neng Jeporo.
0: Yes, kedua arah situasinya baik. Cuma Pak Wahyu ini waktu lewat di Pantura, Jatengland, Karangtengah dan sekitarnya lagi rame-ramenya aktivitas pabrik. Ditambah ada truk mogok di bawah Tol Demak arah menuju Semarang. Dan ini berarti bisa menjawab pertanyaannya kawan-kawan tadi. Ada Bu Gismo, ada Pak. Sama Pak Ahmad tadi yang tanya dari Kudus mau menuju arah Semarang lanjut ke Jogja. Sementara ini ada satu tantangan guys, ada truk mogok di sebelum bawah Tol Demak merambat jam 7.30 nih keramaiannya nih. Truknya yang warna pink Pak Wahyu.
1: Yang mogok yang pink.
0: Atau yang warna putih. Coba kamu tebak, pink apa putih?
1: Kayaknya yang pink kayaknya.
0: Aku juga nebaknya yang pink sih.
1: Karena dia di posisi di pinggir dan yang putih kan di kanan. Tapi bisa juga sih yang putih.
0: Nah, makanya.
3: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
4: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan.
5: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermasif Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru di

0: desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini lorong.
3: Lah lorong apa sih?
4: Lorong tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Pertanyaannya malah udah kerapi ayo. Kenapa ya? Benar ya guys? Kita buka setelah ini kawan Rasika karena sudah muncul jinglenya. Karena sudah muncul jinglenya atau kawan Rasika. Jadi aku tak munculkan lagunya dulu kawan di lagu legenda Indonesia pagi.

0: Tapi nggak enak tahu. Maksudnya ketika memang hati ingin berpisah dan sudah tidak cocok, tapi demi anak, demi ya makanya demi anak, tapi harus mempertahankan sama orang yang kita tidak suka seumur hidup tuh, gimana tuh rasanya?
1: Tapi enak katanya Pak Warsito ini lagunya.
0: Lagunya
1: cocok banget.
0: Tapi kalau situasinya nggak enak
1: Ya semua itu tidak boleh dipaksakan.
0: Dengan
1: kenyataan. Sebenarnya jang Pak Bopo Warsito.
0: Lu kenapa kok tiba-tiba nyebut Pak Warsito?
1: Lah ini sudah WA di HP saya. Ini lagunya enak banget, cocok. Agar lagu-lagu kuno, ini Pak Warsito ini penggemar lagu-lagu lama Indonesia. Karena beliau ini ya ini usianya sama dengan saya ini. Lagu lawas menjadi idola.
0: Wes mantap. Jadi favorit.
1: Favorit ya.
0: Itu kawan Demi Kau dan Si Buah Hati di Lagu Legenda Indonesia pagi hari ini. Ini ada cerita dari Bu Anissa.
1: Halo,
0: Bu Anissa. Anissa cerita. Rasika, selamat pagi Mas Jam, Mas Yud.
1: Pagi.
0: Melaporkan perjalanan saya dari Ungaran ke Semarang lebih padat ya dari biasanya menurut saya. Berangkat dari rumah seperti biasa 6.20 padat mulai dari alun-alun lama Ungaran sampai Srondol. Tadi saya ketemu di kemacetan traffic light terminal si Semut Ungaran itu kan. Siapa? Dikarenakan lampu merah kan menyala terus. Ada pengemudi mobil yang nir adab menurut saya. Mobil ya kan, yang lain pada antre, dianya nyasak ke jalur sebaliknya. Sehingga dari jalur sebaliknya jadi krodit dan juga bikin ngunci. Menambah kemacetan. Itu drivernya padahal sampai sempat turun loh, mas-mas celana pendek. Padahal sebelum dia di posisi tersebut lalu lintasnya padat, cuma masih tertib, masih bisa jalan gantian dua arah. Kita semua mempunyai kepentingan dan kesibukan masing-masing, tapi tolong ya, tetap mengedepankan adab, jangan sampai merugikan orang lain, apalagi mencelakakan
1: orang lain ya. Ingat peristiwa yang terjadi di
2: Jenderal Sudiarto. Adabnya.
1: Terima kasih Bu.
2: Mas Yuda, no, adabnya masih merah tuh, bikin macet nih. 1314 VO lah, VD ini Honda Brio. Oh Mas,
0: okay. Pansi Semut. Ini tadi waktu pas lampu traffic light-nya menyala hanya merah saja ya. Bu Anissa dan kita dapat info jam 7 pagi itu lampu traffic light-nya sudah normal kembali ya Kang Warasika.
3: Oh,
1: yang hitam ini. Okay,
0: betul sekali, yang tadi sempat bikin crowded ya kan di perempatan si Semut Ungaran Kabupaten Semarang. Kalau ada mobil serobot begitu kan jadi ingat kejadian di daerah Majapahit ya, dulu yang mobil Avanza hitam pengendara asal Purwodadi yang nyalip kemudian nabrak pengendara motor hingga meninggal dunia, di mana korbannya hendak kursus di BLK.
1: Nah, ini terjadi di perempatan, tapi bukan perempatan kayak perempatan, tapi percabangan ya di
0: percabangan. Ya kalau perempat, kawan-kawan polisi juga bilangnya perempatan nih.
1: Ya, percabangan 4 ya. Kalau perempatan kan kayak plus
0: kayak salib kan.
1: Kalau di Sismot itu tidak plus, tapi satu ke pasar, satu ke Kisarino.
0: Tapi kan crossingnya kan tetap kan gini nih, jalan ke Taman Unyil gini kan tetap ada gininya, ada crossingnya ya, dan ini tetap 4 sisi kan.
1: Ya ada 4 sisi tapi saling apa namanya kayak huruf K gitu loh. Kayak huruf K, jadi enggak murni plus gitu loh. Jadi cabang 4. Oh, iya. Enggak kayak plus tapi kayak K gitu. Tapi ya tetap perempatan sih nyebutnya sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena ada 4 jalur di sana.
0: Ya baik. Nah, itu yang dikeluhkan Bu Anissa tadi ya, Kang Warasika ya.
1: Iya, Bu, sabar jadi, ya, Bu, sabar di jalan.
0: Betul.
1: Bu.
0: Apa yang terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto waktu itu ternyata kok masih mengena dan membekas nih di kawan-kawan Rasika yang
1: hitam
0: melintas tadi pagi hari ini. Nah, ini ternyata kita dapat informasi dari Krapyak ya, guys. Ternyata untuk di kawasan Krapyaknya itu hanya volume kendaraan saja. Ini kalau katanya Pak Ridwan, Krapyak kalau ini kepadatan aja mas, efek dari exit tolnya dan traffic light-nya lebih lama dari biasanya. Walah ya wis, kalau gitu nggak ada insiden toh?
1: Masih lancar ya.
4: Pagi Bung Yuda, Bung Jamal, menginformasikan atau nyuwun infone mas perihal
0: exit tol. Nggak ada insiden apa-apa.
4: Mendadak rapet niki enten apa nggih?
0: Ada banyak kendaraan aja Pak Fuad.
1: Volume naik Pak.
0: Informasinya.
1: Jam menjelang jam 8 Pak.
0: Ini Pak Wahyudi juga sama, lampu traffic light di Krapyak arah barat itu merahnya lama sekali.
1: 15.
0: Oh ya? Kita dapat laporan insiden ada sih, tapi di Pantura Tugu sana di
1: ada mobil terlimpang, ada truk
0: terguling. Cuma kok yang macet kok malah kerap ya. Informasinya karena lampu traffic light warna merahnya cukup lama informasinya pagi ini nih.
1: 15 menit, Pak.
0: Lah ya, tadi Pak Ridwan juga bilang traffic light-nya kok menurutku tambah suwi ya, Mas, dari biasanya. Kemudian Pak Wahyudi bilang katanya sudah 15 menit iki antre lampu traffic light saja di Krapyak, Kota Semarang. Terus juga ternyata Bu Nuning Widiawati SHMH yo ternyata kok ning Krapyak.
1: Mau kemana nih?
0: Kepo. Nih, situasi kepadatannya di kawasan Krapyak. Katanya kok lampu merahnya
1: lama banget.
0: Tambah lama informasinya. Oh, ditambah ada truk mogok nih. Katanya Pak Ridwan nambahi sudah lolos ki koyone.
1: Di dekat traffic light ada truk mogok, Pak.
0: Betul, ini terutama yang dari arah Krapyak mau keluar ke Jerakah.
1: Nih, bawa apa nih, besar nih.
0: Ada truk mogok, kawan, di lajur kanan di sekitar traffic light perempatan KIC.
1: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi. Ada truk mogok, Bu.
0: Bu Heni Novi udah berjalan nggak sih biasanya jam segini? Oh, sudah. Oh, sudah. Bu Heni, aksi tol Krapyak, Bu Heni. Rapat banget pagi ini.
1: Ada truk mogok dan juga lampu merahnya lama. Betul.
5: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
8: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas.
9: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
10: Hanya di Supermase.
11: Kok tima edewe lare wangi renti, Mbak?
12: Mbak Siti, Pok.
11: Iya, Mbak Siti.
12: Mbak Siti ini loro.
11: Lah, loro apa sih?
12: Loro tumor, Mbak.
11: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
13: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
14: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
13: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
15: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
16: Jam 8 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan ancaman banjir rob di kawasan pesisir pantai utara kini bukan lagi bencana musiman, melainkan sudah menjadi ancaman permanen. Kondisi ini dipicu oleh tingginya laju penurunan muka tanah serta dampak dari perubahan iklim global. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyebut laju penurunan tanah tertinggi terjadi di Kabupaten Demak dan Kota Pekalongan yang mencapai 16 cm per tahun. Sementara untuk wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 12 cm per tahun. Mengingat besarnya potensi kerugian ekonomi di sepanjang jalur Pantura, Pemprov Jawa Tengah kini mulai menyiapkan strategi jangka panjang. Salah satunya adalah mendorong pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Raksasa dengan mengandalkan dukungan anggaran dari APBN. Memasuki musim kemarau tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Langkah antisipasi ini menjadi fokus utama mengingat luas kawasan hutan di Jawa Tengah mencapai 1,3 juta hektar atau sekitar 42% dari total luas wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Heru Chatmika, menjelaskan potensi karhutla tertinggi berada di kawasan pegunungan yang vegetasinya mulai mengering, serta wilayah kering seperti Kabupaten Blora dan Rembang. Selain membentuk satgas khusus melalui keputusan gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga mengoptimalkan peran 46 kelompok masyarakat peduli api sebagai ujung tombak pencegahan dan penanganan dini di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Informasi kepadatan arus lalu lintas pagi hari ini terpantau di wilayah kota Semarang ya, Kawarasika sementara. Ini di, wah Krapyak kok malah tambah.
1: Ramai.
0: Tambah ramai banget. Krapyak ini terutama yang dari tol Semarang ABC ya. Katanya sudah sampai simpang susun Krapyak sana antriannya.
1: Masuknya itu kurang lebih 500 meteran ya.
0: Oh iya pun, hampir 1 kilo bahkan kalau udah sampai simpang susun.
1: Bu Heni,
0: udah 1 kilometer ini informasinya kilo, kalau sudah sampai simpang susun Kawarasika. Tuh. Informasinya jadi sementara karena ya satu truk mogok sama ada perbedaan durasi lampu merah di pertigaan Krapyak ya guys. Analisanya itu, dua itulah pokoknya intinya penyebabnya.
1: Kombinasi antara keduanya.
0: Bisa kombinasi, bisa salah satunya, pokoknya dua itu yang pada antre di eksit tol Krapyak ini. Soalnya tadi ada Bu Nuning Widiawati, Pak Hari Ratmoko juga bilangnya kok antrenya cukup lama, Pak Sandi Ong juga sama. Tuh Pak Sandi Ong tujuannya sama loh ke KIC.
1: Oh ke KIC.
0: Iya. Cukup lama untuk ukuran kota Semarang 10-15 menit.
1: Padahal tinggal masuk loh, kayaknya tinggal putar tuh sampai.
0: Memang aneh, tapi aku antre sih tau di eksit tol Krapyaknya. Ya wes gitu ya Kawarasika update-nya. Justru malah

0: yang terguling di Pantura Wali Songo Tugu malah lancar nih, dibuktikan sama Pak Puji Walu ya.
1: Padahal ada truk terguling.
0: Padahal ada truk terguling loh guys di Pantura Tugu. Nih, tapi masih belum lengang.
1: Malah sepi itu ya.
0: Oh, kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas toh, truknya belum bisa dievakuasi karena nunggu muatannya dulu, nah, bantuan. Dulu,
1: karena kaca kan pada pecah itu anunya.
0: Lah ya, dan bukan tugasnya Pak Polisi ngangkuti ya guys, by the way.
1: Mungkin mencarikan apa namanya mobil derek atau apa gitu. Pak Polisi bukan ngangkutin lah.
0: Soalnya tadi ada yang komentar gitu, polisinya kok menjaga aja mbok yo di pinggir ke, ada yang komentar gitu pun.
1: Ya, mungkin mencarikan armadanya aja.
0: Tapi saat ini situasinya masih lancar ya Kawarasika. Wah, luar biasa sekali, ada truk terguling lancar. Ada truk mogok di agak maju sedikit sana, malah macet. Makanya. Ya itu ya kawan, situasi ini sakomplek kan istilahnya ya. Kerapiak Tugu.
1: Berjarak 1 km lah ya.
0: Kurang lebih Kerapiak Tugu, Jerakah dan sekitarnya, truk terguling yang di Pantura Tugu, kawan, makam Tugu itu masih terpantau lancar justru
1: Jalan Bali Songo.
0: Ya, justru malah yang tersendat malah di eksit tol Kerapiaknya ini Kawarasika. Padat sekali update-nya. Tadi masih ada info di bawah jam 8, aku buka dulu deh. Ada Pak Agus Purwanto, masih Mas Jamal, selamat pagi. Kangen deh aku tidak memantau Rasika sudah 1 minggu.
1: Waduh lah, kemana aja Pak Agus Purwanto?
0: Saya itu dari Bontang. Dan sekarang, iya, dan sekarang sudah di Samarinda, mau siap-siap ke Ibu Kota Nusantara. Oh. Pak video ke Pak!
1: Iya Pak, kasih
0: Pak video Pak Agus.
1: Video terakhir dari IKN Pak.
0: Pak, ini video gak, Pak.
1: Enggak sendirian beliau kok.
0: Maksudnya?
1: Ini Samarinda tuh.
0: Daerahnya.
1: Oh, daerahnya. Sudah Samarinda. Wah, ya ya.
0: Oi. Apa lagi Pak?
1: Jembatan. Daerah mana sih?
0: Jembatan.
1: Pak pakai celana pendek nih.
0: Ini, oh kasih ini nih, oh, ini lagi jalan pagi di jembatan Sungai Mahakam.
1: Di tepian sungai.
0: Di tepian Sungai Mahakam.
1: Jembatan Sungai Mahakam.
0: Jembatan Mahkota namanya Bus Purwanto.
1: Buang kali ini ya, kurang kaya kali garang.
0: Banding ke kali garang. Pak, video ke UKI, IKN ya Pak ya.
1: Pengen mancing nih gini Sungai Mahakam. Itu pesut.
0: Emang ada ikan ini bukan lalu lintas kapal ya?
1: Ini Mahakam tuh terkenal dengan pesutnya. Jadi ikan pesut memang pesut Mahakam. Itu ikan dilindungi di sana. Kalau yang ikan-ikan pancingan ya kayak biasalah kayak sisi ikan-ikan kecil itu.
0: Ikan pesut bisa dimakan?
1: Ya mungkin bisa kalau kecil. Kan pesut kan besar.
0: Ikan pesut.
1: Pesut Mahakam tuh besar. Pesut Mahakam besar. Nah tuh.
0: Kayak lumba-lumba.
1: Iya, mirip lumba-lumba air tawar itu.
0: Enggak bisa dimakan kalau gitu.
1: Iya bisa, tapi ya eman-eman. Itu ikan, salah satu ikan dilindungi di sana.
0: Oh iya nih.
1: Pesut Mahakam tuh.
0: Ini dari websitenya Kementerian Pertanian nih. Pesut Mahakam yang terancam punah. Jadi Pesut Mahakam saat ini merupakan salah satu harta langka di sungai di Kalimantan. Karena populasinya kini tinggal puluhan ekor saja. Pesut Mahakam sebagai satu-satunya jenis lumba-lumba air tawar di Indonesia. Dan saat ini tengah mengalami ancaman kepunahan dan hidupnya tidak lagi tenang. Karena habitatnya tercemar, ruang geraknya mulai terdesak dan setiap tahunnya jumlah mereka kian menyusut. Kematian Pesut Mahakam paling banyak disebabkan karena terperangkap dengan jaring insang. Atau limbah berbahaya dengan tabrakan kapal-kapal tongkang yang melintas di perairan Kalimantan. Ih gemes, kasihan.
1: Itu dilindungi sebagai salah satu hewan asli.
0: Nih ya, aku baca dari Instagramnya Kementerian Pertanian ya. Spesies langka, hanya ada di Indonesia. Ciri fisiknya unik. Dan saat ini Kementerian Pertanian masih terus melakukan upaya konservasi untuk Pesut Mahakam. Dibawa ke sungai di Indonesia apa? Nggak bisa hidup?
1: Bisa,
0: di Pulau Jawa
1: mungkin bisa, tapi kan habitatnya agak berbeda, jadi dia mungkin kurang bisa menyesuaikan diri. Habitat aslinya kan di Sungai Mahakam. Mungkin di sana suhunya pas.
0: Ih, gemes hewannya.
1: Lucu. Lumba-lumba air tawar yang ada di Mahakam.
0: Ini loh, lucu banget, gemes banget.
1: Sungai Mahakam.
0: Oh, tak kira pesut ikan pesut kayak ikan kayak sapu-sapu atau ikan apa gitu loh.
1: Ikannya kayak anjing laut tapi lumba-lumba, api bawahnya lucu.
0: Ini nih ada artikelnya dolphin, nih. Ya. Ada artikelnya dari Tempo nih. Ikan pesut Mahakam, hewan legenda. Iya, terancam tinggal nama. Liputannya dari Tempo. Gede. Oh, kalau di Jawa Tengah tuh ada ikan Jawa Tengah kayak di Kalimantan.

0: Dan ikan punya pesona kamu itu enggak?
1: Jawa Tengah kayaknya enggak ada ikan
0: punya khasnya. Ikan khusus ya.
1: Adanya itu burung.
0: Burung?
1: Burungnya Jawa Tengah itu kan itu burung yang kepodang kuning.
0: Cilik mesti kalau burungnya Jawa.
1: Kepodang kuning.
0: Enggak, maksudnya kalau burung-burung Kalimantan apa burung-burung Sulawesi
1: besar,
0: atau burung
1: kepodang kuning itu besar.
0: Kepodang kuning.
1: Kepodang kuning iya, kepodang mas. Kepodang mas itu burungnya apa namanya ini?
0: Oh ya khas burung-burung Jawa lah ya. Ngene-ngene iki bentuke samplik-emplik ngene iki to.
1: Bali jalak Bali.
0: Iya. Kalau burungnya Bali kan kayak
1: jalak Bali.
0: Apa ya?
1: Itu Papua yang burungnya besar dan
0: bukan jalak Bali kan juga kayak burungnya iki
1: mirip ini mirip.
0: Mantep kayak berotot tenan kalau burungnya. Lah ya ireng legem berotot.
1: Kepodang mas ini keindahannya luar biasa nih. Dan harganya mahal jutaan.
0: Terus nanti kita tunggu videonya Pak Agus Purwanto aja lah ya.
1: Ya, dari IKN.
0: Dari IKN. Siap, nanti saya videokan. Pesut lumba-lumba air tawar di Sungai Mahakam tuh biasanya terlihat di hulu. Karena kalau di hulu sana masih belum tercemar airnya dan jadi maskotnya sama Rinda.
1: Makanan khasnya apa Pak di Samarinda Pak? Makanannya apa Pak? Megono atau apa? Aduh, kasih tahu juga makanannya Pak.
0: Nah, dong Megono. Tapi kan ini total Megono di Samarinda kan ya laris deh kayaknya.
1: Orang Pekalongan tinggal di Samarinda terus total Megono atau orang Ungaran di sana terus total ketoprak atau total tahu bakso atau tahu gimbal.
0: Ya betul sekali. Headlines. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM menyebut realisasi penyaluran BBM solar B50 telah mencapai 67% dan akan mencapai 100% mulai tanggal 1 Oktober 2026. Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat ini mengatakan terus menyalurkan BBM jenis solar B50 ke seluruh SPBU dengan target penyaluran 100% per 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia mengatakan pemerintah terus mengawal masa transisi implementasi BBM solar B40 ke B50 sejak resmi diluncurkan pada awal Juli 2026 kemarin. BBM jenis B50 disampaikan akan lebih ramah lingkungan dan juga akan lebih menyerap komoditas sawit yang saat ini menjadi salah satu komoditas tertinggi di Indonesia. Selain memastikan seluruh titik penyaluran penerapan BBM solar B50, pemerintah juga akan terus mengevaluasi pelaksanaan program tersebut selama 4 bulan pertama implementasi. Bulan Desember nantinya juga akan dilaporkan bagaimana hasil transisi dari BBM solar B40 ke B50. Kedepan, kebutuhan biodiesel Indonesia juga akan terus dilakukan pembaharuan. Saat ini, salah satunya melalui BBM jenis solar B50 yang menjadi inovasi bagi energi terbarukan di dalam negeri.

0: kota. Ini Pak Fahrul menyapa dari Ungaran, Kabupaten Semarang ya. Terpantau Gunung Ungaran cerah terlihat setau sekali dari Pasar Banerjo Ungaran arah Solo, terpantau ramai lancar. Begitu pula sebaliknya, selamat bekerja semuanya ya.
1: Amin, amin.
0: Semoga semua diberi kelancaran dalam beraktivitas dan berkegiatan. Semakin banyak yang antre di Krapyak, ya sabar. Lampu merahnya tambah lama ditambah truk ya. Pak Wuryanto lagi antre di eksit tol Krapyak, tapi katanya Pak Naufal Afif sudah mulai terurai nih.
2: Oke. Kemacetan sudah mulai terurai, sudah mulai maju, sudah tidak sampai simpang susun.
0: Oh,
2: mungkin dari eksit tol Krapyak sekitar 500 meter saja.
0: Oke.
2: Tapi masih terjadi kepadatan.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Naufal Afif Hidayat. Nah itu ya kawan, sejak tadi jam 7.50 kita dapat laporan Krapyak ini.
1: Pak Wuryanto nih yang mau ke apa tambah haji nih.
0: Ya ya. Pak Wuryanto terus juga tadi kawan-kawan yang akan perjalanan toh menuju arah ke barat tadi. Ya wes itu ya kawan, tadi sempat antriannya puncak-puncaknya di jam 8 pagi.
1: Mulai terurai.
0: Yang dari tol Semarang ABC itu sampai simpang susun Krapyak, tapi informasinya ini Pak Naufal Afif Hidayat 8.20 sudah agak maju antriannya di sekitar eksit tol Krapyak, betul.
1: Lumayan banget.
0: Pak Kamdan, selamat pagi. Mayan Rasika. Kan. Ada dua truk besar yang mengalami kendala ya di tanjakan Silayur, Jalan Profesor Hamka Ngalian, arah Mijen, sekitar SD Negeri Ngalian. Sementara antrian bagian kiri jadi zigzag kanan untuk lebih lancar lewat, katanya Pak Kamdan.
1: Oke, Pak.
0: Matur suwun, Pak Kamdan.
1: Silayur baru ini ya, dari tadi ya.
0: Pak Reza Mahardika, ini situasi di Arteria Sudarso ya, yang sedang perbaikan.
1: Samsu Hidayat.
3: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal, update lalu lintas di jalan Arterio Sudarso, peningkatan mutu jalan terpantau masih lancar. Begitu laporan pagi ini Mas Yuda Bung Jamal.
0: Oke, matur suwun.
3: Seperti biasa, setiap pagi sekarang lewat sini terus. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Nah, untuk akses keluar masuknya Rumah Sakit Samsu Hidayat tetap normal ya. Soalnya kemarin ada yang komen juga. Berarti keluar masuknya Rumah Sakit Samsu Hidayat apakah ada rekayasa? Sementara nggak ada. Disiapkan masih jalur keluar masuk.
1: Ada jalur khusus ya.
0: Betul sekali. Dari videonya Pak Reza Mahardika kemarin dan juga pagi ini. Jadi untuk yang kemarin Pak Sopo Yowingiki Seng Tekon ya. Jadi keluar masuknya di Rumah Sakit Samsu Hidayat tetap normal. Pak Ebudi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
4: Bang Yuda, Bang Jamal. 7.25 perjalanan dari Ngalian menuju Budak Payung. Via tol tadi masuk ke tol Cerakah Krapyak. Normal tuh, nggak tahu ya setelah itu.
0: Oh iya, betul.
4: Terima kasih.
0: Deh,
4: salam sehat, salam sejahtera.
1: Salam sehat, salam.
0: Amin. Matur suwun, Pak Ibudi. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih bilang, kenapa jalan Tugunya lancar? Ya karena truk-truknya masih tertahan di kandal, Kaliwungu dan Weleri.
1: Oh iya, betul-betul.
0: Iya, betul ya.
1: Masih belum masuk kota.
0: Matur suwun tuh kota Semarang sama Kendal tuh, yang pengaturannya cakep banget untuk pembatasan kendaraan muatan
1: baru
0: di jam pagi.
1: Baru sekarang setelah jam 8 mungkin agak rame.
0: Iya. Menyusuri jalan

0: Jessica Kelana Kota.
1: Eh, by the way, Pak Rizky Sabta Al-Fajar, perjalanan ke Jeporo sudah sampai mana pun? Udah jam 8 gini,
2: sudah sampai waduh, Jeporo mesti. Kali.
1: Iya, makanya.
3: Pukul 7 lebih 1 menit lepas dari Welahan menuju ke arah Jepara ya. Untuk kalian masih sama, ramai lancar, tidak ada ketersendatan, cuaca cerah. Pukul 7 lebih 50 menit sampai di Bundaran Ngabul ya Bun ya. Untuk lalin sama ramai lancar, malah cenderung padat, tapi lancar ya Bun ya, tidak ada kesendirian sama sekali.
1: Oke, okay. Baik.
3: Cuaca cerah. Itu ya Bun ya, lanjut tak kirim-kirim. Tapi okay. Dengerin Rasika tentunya.
1: Oh iya toh ya.
3: Di sini.
2: Siap.
3: Para Blonggo, Bang Sri, lanjut ke Kelingklet. Terima kasih.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much infonya Pak Pria Adi Pranata.
4: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Selamat pagi, mohon info jalur dari Kudus menuju ke Tambak Aji Semarang. Terima kasih.
1: Nah, ini kerapnya aja Pak Pria.
2: Kesendatan Pak.
1: Betul. Kerapnya aja di Jerakah ada truk mogok sama lampu merah di traffic light pertigaan. Kerapnya informasinya durasinya agak berbeda, makanya agak rapat pagi ini.
2: Walaupun dikabarkan sudah mulai terurai.
1: Yes, betul. Untuk panturannya baik tuh. Pak Rizky Sabta udah sampai Welahan tuh Pak Pria. Jadi ya lancar aja ya. SK lancar semua. Dua arahnya.
2: Garing
1: juga, betul itu yang paling penting.
2: Kemeripik.
1: Pak Ino Respati, Masjid Mas Jamal, saya infokan. Ada laka di jalan Lingkar Kaliwungu. Motor sama mobil. Tapi sudah ada petugas ya. Masih ada korbannya. Pak Ino videonya tak tutup ya. Mohon maaf. Masih ada orangnya, tapi sudah ada petugas.
2: Tapi tampaknya tidak sampai MD ya, karena masih bisa ngangkat kaki.
1: Oh ya, ini dan motornya nyenggol dam truk, kemudian terpental kena mobil deh.
2: Okay.
1: Di jalan Lingkar Kaliwungu Kendal ya, Kawarasika. Tapi sudah ada polisi di sana, sudah untuk bantuan.
2: Relawan-relawan.
1: Mm-hmm. Betul sekali. Pak Agus, AC.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
2: Selamat pagi Agus
5: Jaya. Selamat pagi juga kawan Rasika. Menginformasikan Mas Yuda, Mas Jamal, di traffic light Jerakah yang arah ke Kendal sudah aman.
1: Termogok?
5: Tidak ada truk yang mogok. Lalu lintas sudah lancar Mas.
2: Ikut lego saya Pak.
5: Terima kasih.
1: Nah berarti lalu lintas yang tadi disampaikan sama kawan kita, lalu lintas antrean di exit tolnya sudah mulai terurai, bisa jadi karena truk mogoknya sudah jalan.
2: Sekaligus menjawab Ibu.
1: Ya wis tadi kawan-kawan ya, yang pada mau ke KIC, KTI, Tambak Aji
2: sudah bisa dilewati.
1: Betul monggo, ya, antriannya tadi masih ada, cuma sudah berkurang antriannya kawan di kita area Krapyak. Iya, Krapyak City, Pak Noval Afif tadi yang ngasih informasi kan. Sudah mulai gerak kendaraannya di eksit tol Krapyak. Thank you Pak Agus, ini Pak Agus mau tindak kemana pun.
5: Terurai bisa jadi karena terpokoknya
2: Samarinda.
5: Yang ada truk guling itu di
1: Tugu.
5: Itu loh Mas Yuda, yang Bakan. Arah ke Semarang itu, yang di pas belaan apa Tugu itu.
2: Betul, makam.
5: Belaan itu loh apa namanya itu.
1: Makam Tugu.
2: Makam Tugu, Candi Tugu.
1: Nah yurung ketemu toh, Makam Tugu.
2: Margo Widodo, sebenarnya Margo Widodo. Apa panti.
1: Ya cewek di kopi Pak Agus, matur suwun. Pak Andre.

0: dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
0: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
0: Toko emas Super Masih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang segera juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.
2: Sekolah PL Brai sudah ikhlas dong melebu malah melusi katanya.
3: Kebijakan kok ya.
2: Ya begitulah ya kawan Rasika.
3: Kita kan penikmat bukan penentu kebijakan.
2: Dan itu tuh dua arah ya guys. Ya kita mengerti ya sorotannya yang Anda sampaikan itu adalah jarak cuma 300 meter masa sampai 6 bulan ya.

0: itu tiga lajur loh masing-masing arahnya.
1: Jadi lebar, melebar walaupun cuma 300 meter tapi lebarnya tidak
0: ngang. Betul, masing-masing jalur itu kan jadi tiga lajur nanti dan itu dua arah, ngawar Sika.
1: Arah Semarang betul. Sama arah ke gubuknya.
0: Yes, arah ke Simpang 5, arah Pedurungan itu nanti kedua arahnya akan dilakukan pekerjaan oleh DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Gitu ya, dengan anggaran 4,6 miliar rupiah untuk pekerjaan sampai nanti 28 Desember 2026 dengan titik penanganan itu ada di area bawah jembatan Tol Gayam Sari.
1: Sampai ke timur kurang lebih 300 meter ya.
0: Oh, semalam katanya macet banget. Semalam. Jujur guys, kalau pagi ini sejak jam 6 toh lancar itu kondisi
1: masih lancar.
0: Iya. Ini hari pertama toh berarti istilahnya.
1: Walaupun sudah di scraping di geduk-geduk tapi ternyata perjalanan masih lancar hitungannya ya.
0: Maksudnya pagi pertama ya, pagi kita pertama, ngasih headlight di Kelana Kota pagi di jalan.
1: Mudah-mudahan besoknya tetap lancar ya.
0: Sampai Desember nanti kan. Sampai
1: Desember. Kalau sore mah biasa orang pulang kan lebih semrawut daripada orang berangkat.
0: Iya.
1: Kondisinya kepengin tekan ngomah, ono sing selak kebelet, ono sing pikirane kacau, ono sing ndang kepengin tekan ngomah, ono sing wetenge selak loro, ono sing nah itu mungkin lebih semrawut dan volume sama mungkin atau lebih di sore hari kita.
0: Iya iya benar nih katanya kamu waraskan gitu. Iya semalam sore itu macet banget Gayam Sari dan sekitarnya katanya bahkan sampai mengular hingga eksit tol Gayam Sari.
1: Hingga eksit tol Gayam Sari. Waduh.
0: Waduh, tapi untuk pagi ini enggak ya kawan Rasika, bener deh sejak jam 6 tadi sampai sekarang. Lalu lintas yang terpantau ya kondusif ya merambat-merambat aja di Jalan Brigjen Sudiartonya. Mulai dari Pasar Gayam Sari, bawah jembatan tol sampai dengan pertigaan Supriyadi. Tadi terakhir jam 7.50 kawan kita melintas di sana juga masih mengalir aja. Kawan Rasika, infonya. Yowes kawan Rasika semangat ya yang lewat Jalan Brigjen Sudiarto yang sudah pada mengirimkan emotikon menangis semua menanggapi informasi statusnya kita.
1: Semangat, semangat, semangat dan sabar.
0: Dan sabar, betul.
1: Sabar di jalan itu adalah ibadah Anda ketika menjadi driver.
0: Nah, tadi ada yang komen kayak gitu. Wah, luar biasa ya pahalanya kita hidup di Indonesia, Ki. Karena pahalanya dari sabar, nah, itu bergunung-gunung.
1: Bergunung-gunung kesabaranmu itu akan pahala sebagai seorang driver dan pengguna jalan.
0: Warga Indonesia itu panen pahala dari sabar.
1: Dari sabar.
0: Ya, siapa tadi yang sabar, kawan bilang gitu.
1: Dia akan mendapatkannya kelak, kesabarannya itu.
0: Amin. Kesabarannya hasilnya ya nanti adalah jalan yang lancar.
1: Baik, bagus, yang baik. Lancar itu di dunia. Dan di akhiratnya nanti kesabaranmu tetap ada balasannya.
0: Oh, amin, amin, jangan amin, khawatir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Nah, Pak Ustadz dengerin ya.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Kawan, ini ada Pak DM nih yang cerita nih. Selamat pagi, Mas Yud, Mas Jam, Kelana Kota, dan semua kawan Rasika.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Barangkali ada kawan Rasika yang mau perpanjang SIM A dan SIM C. Saran saya adalah barengan aja.
1: Oh, barengan.
0: Pagi ini saya ngurus perpanjangan SIM A dan SIM C di pelayanan SIM Jalan MT Haryono, Kota Semarang milik Satlantas Polrestabes Semarang. Ngurus jam 7.30 sampai dengan jam 8 lebih 16 selesai. Nggak ada 1 jam.
1: Cepet banget ya.
0: Biayanya tes psikologi Rp170.000, kesehatan Rp70.000, lalu SIM A Rp80.000, dan SIM C Rp75.000. Karena saya bikin barengan, jadi total langsung kedua SIM, yaitu SIM A dan SIM C, Rp395.000. Kalau saya hitung berbeda, perpanjangan SIM A dan SIM C sendiri-sendiri lebih terjangkau loh harganya.
1: Lebih murah, karena ada yang tes psikologinya mungkin nggak harus dua kali itu.
0: Nah, ini tips nih kawan-kawan Rasika yang mobilnya akeh, motornya akeh.
1: Ya kalau SIM satu aja. Walaupun mobilnya banyak,
0: oh iya sih baik. Maksudnya yang dua mobil sama dua motor.
1: Ya, motor siji SIM C, mobil SIM A. Kecuali Anda punya roda 3 SIM D kan
0: gitu. Sama roda angkutan.
1: Enggak, roda 3 SIM D udah itu. Kalau mungkin truk nanti meningkat SIM-nya dari SIM B biasa ke SIM B umum kan gitu-gitu. Tapi harus punya SIM B biasa dulu, SIM A, SIM B, B2 umum dan lain sebagainya. Perlu itu meningkat nanti.
0: Nah ini tipsnya nih kawan Rasika, kalau Anda punya lebih dari satu surat izin mengemudi bareng aja bikinnya. Kan jadi istilahnya bisa kepangkas di tes psikologi dan kesehatannya toh. Langsung sekalian. Jadi satu.
1: Sekalian, sekalian.
0: Itu berarti toh Pak DM yang bikin harganya jadi lebih
1: murah.
0: Berkurang.
1: Nah, gitu ya.
0: Ini analisis aku dari atensinya Pak DM loh.
1: Iya, gitu. Iya kan? Gitu. Aku soalnya pernah buat sekaligus dua.
0: Oh iya? Berarti tapi psikologi sama tes kesehatannya jadi satu?
1: Kayaknya gitu. Aku udah lama, sudah 5 tahun yang lalu di ini. Di Banyumanik. Di dekat, apa namanya, sebuah dealer itu. Hmm. Di situ langsung foto-foto, dicek kesehatan, cek psikologi, ngisi satu kali, terus udah terus foto.
0: Udah. Kalau ganti foto tuh bisa nggak sih, ganti foto SIM?
1: Ya emang di sana tiap-tiap ganti SIM kan ganti foto.
0: Enggak, ini aku masih berlaku nih, masih 3 tahun ke depan mau ganti foto, jelek banget fotoku.
1: Oh lah, kalau itu kan takdir ya. susah di ini.
0: Makasih loh.
1: Lah kan kalau ganti foto ya, kalau ketika ganti
0: SIM. Enggak, SIM yang sebelumnya aku cakep kok.
1: Kalau SIM-nya ganti foto toh ya nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
1: Harus ganti dengan SIM-nya. Kamu minta bu ganti SIM lah, ini belum
0: habis. Iya maksudnya, cuma aku pengen ganti foto nih.
1: Ya kalau ganti fotonya aja nggak bisa. Ya harus ganti dengan SIM-nya toh. Lah ya pak, kalau duluan pak, lah apa? Ganti foto toh wes, ganti foto toh. Ya dilayaninya ya ganti sak SIM-nya. Kan kalau ganti foto toh njur piye. SIM-nya masih SIM lama tapi fotonya baru gitu. Kayaknya belum ada tuh gitu.
0: Bukan maksudnya kayak... Ya nggak ada perubahan, cuma ganti foto
1: lah toh. Iya, fotonya foto baru yang sekarang kamu foto. Tapi SIM-nya gue SIM suwi. Kayaknya nggak ada kalau gitu. Pelayanan itu belum ada.
0: Iya,
1: mau
0: iya.
1: Ganti Dewi, mau tempeli fotomu sing api. Terus dilaminating.
0: Sebelumnya tuh SIM yang sebelumnya aku cakep banget toh. Buset, serius. Cakep banget gue. Tapi yang sekarang tuh buteknya pal. Pal.
1: Iya, aja menyesal orang. Kondisi berubah-ubah. Yo pas elek pas.
0: Aduh.
1: Kalau ini karena foto di kayak gitu kan kena udara luar.
0: Nah ini tips aja ya dari Pak DM, kalau mungkin SIM-nya jatuhnya berbarengan, kayak mungkin beda 2 minggu, beda 3 minggu, beda ya 1 bulan masih worth it lah ya.
1: Iyalah.
0: Jatuh temponya.
1: Karena jatuh temponya SIM kan di jatuh tempo tanggal pembuatan, bukan tanggal lahir karena
0: ya. Kalau enggak ya disengaja bikin yang pas. Iya, bikin sisan toh, kalau mungkin bedanya 2 bulan atau 1 bulan langsung diperkewe ben kedepannya bikinnya langsung bareng ya enggak sih?
1: Gitu aja wis.
0: Lumayan loh ngiritnya kalau katanya Pak DM. Nah ini menjawab pertanyaannya Pak Dokter Yuda kan. Nah kalau beda tahunan ya pamit undur diri nek bedanya tahunan.
1: Iya, beda rong tahun kan ya emak-emak.
0: Lah iya ya.
1: Yang buat lagi ben duwe SIM loro.
0: Pak Slamet Hartono.
3: Mas tolong sampaikan ke pihak terkait. Itu lampu merah yang di KPA itu kayak kebalik itu merahnya itu. Merahnya KPA. Sampai 5 menit lebih itu. Jadi biasanya kan harusnya merahnya terang apa? Sebentar, hijaunya lama. Ini kan balik ini. Merahnya kelamaan.
0: Hijaunya kecepatan.
1: Kecepatan. Makasih Mas ya.
0: Oke, matur suwun di kopi Pak Slamet Hartono untuk atensinya ya, menanggapi di kawasan Krapyak dan ya Krapyak ya tadi dari sorotan sejak jam 7.50 ya Kawan Rasika.
1: Yang lama tadi.
0: Ya, paling tidak satu hambatan truk mogok di perempatan KIC-nya sudah kenyah ya dari lokasi. Oh, sekarang sudah lancar. Nah. Oh, sekarang sudah lancar malah katanya Kawan Rasika, berarti penyebabnya salah satunya karena truk deh koyone.
1: Iya, itu.
0: Presentasi terbesar penyebab di kawasan Krapyak tadi antreannya sampai 15 menit 20 menit. Soalnya ini infonya kok sudah lancar.
1: Begitu truknya pergi ya sudah lancar
0: kan?
1: Alhamdulillah.
0: Meski sorotan atas lampu traffic light warna merah di pertigaan Krapyaknya masih jadi perhatian. Jadi ya mungkin bisa dibilang penyebab antrean cukup signifikannya tadi yo truknya mau kuwi
1: yang menghalangi jalan ya.
0: Pak Nur LSS, kalau pelayanan SIM telat bisa di SIM keliling nggak ya? Tidak bisa Pak Nur, harus ke Satpas.
1: Satpas terdekat.
0: Betul, harus ke Satpas ya Pak Nur, nggak bisa di SIM keliling ya. Soalnya kalau tadi di MT aja. Haryono ya. Kalau di MT Haryono tadi adalah SIM keliling dari Polrestabes Semarang. Mengaten Pak Nur LSS. Pak Yulianto Prasetyo, ini situasi di kawasan industri Kendal ya. Dari Tirto Agung, Banyumanik menuju kawasan Industri Kendal lewat tol Semarang ABC, saya langsung keluar Kaliwungu, lancar dua arah. Kawasan Tirto Agung saya tadi tindakan jam 7.50 udah mulai rame. Polisinya juga pada berjaga tuh di sekitar depan kampus Poltekkes Kemenkes Semarang.
1: Dan pakai pakaian pramuka ya tadi anak-anaknya.
0: Anak-anaknya. Report siaran udara oke, audio online oke, video streaming juga oke. Ini situasi kawasan Industri Kendal, Bung.
1: Oke.
0: Udah masuk KIK ya.
1: Wah.
0: Wih. Cek akeh ya lahan kosongnya. Kamu gak mau bikin pabrik?
1: Nanti coba.
0: Bikin pabrik apa kamu?
1: Rencana pabrik obat gula.
0: Piye-piye berarti obat gula ini akan mbok edarke kemana, terus akan bagaimana nanti?
1: Ya nanti buat itu karamel-karamel gitu dari gula, dijual kecil-kecil, jadi ini kaya permen apa sing turut desa biyen kae.
0: Sing permen dok sejak, bukan?
1: Sing ditarik-tarik itu loh, apa namanya?
0: Nganu, rambut nenek.
1: Ya, hampir kayak gitu. Aromanis.
0: Allahu Akbar.
1: Pabrik aromanis, tapi berskala internasional.
0: Asik deh, aromanis skala internasional lagi kayak apa, Juan?
1: Buatnya ke Argentina, Spanyol.
0: Ya mereka aromanis juga pada dewe kali, ngopo buka toko kendal.
1: Itu loh yang kayak gula yang ditarik-tarik itu apa namanya?
0: Gula yang ditarik-tarik?
1: Yang ala yang... sering kita beli kalau SD itu loh di itu.
0: Rambut nenek, aromanis bukan. Aromanis kan yang mimpes toh.
1: Ya itu kayak gula tapi dobo itu loh, ditarik.
0: Atos apa kenyal?
1: Kenyal.
0: Kayak permen inisial Y.
1: Iya, apa
0: JU, UPI. Ini
1: apa ya? Aku terus sering beli kok lali jenenge.
0: Gulali.
1: Gulali ya, gulali. Pabrik gulali. Obat gula.
0: Gulali.
1: Gulali tingkat internasional tapi nanti.
0: Oh,
1: ekspornya ke Eropa Timur. Terus ke Afrika sana kan.
0: Ah, gulali Eropa iki luwih enak.
1: Ke gulali ekspor ke Mozambik.
0: Asik.
1: Nigeria gitu. Yang sana masyarakatnya kan belum mengenal ini. Gulone masih dari tebu langsung digigit-gigit gulali.
0: Jangan lupa kalau mau bikin pabrik, kamu kontak pertama kali siapa?
1: Ya, kalau pabrik nanti izinnya ke siapa ya?
0: Pertama Bunune kali yang kamu kontak, untuk, jelas.
1: Bunune untuk ini surat-suratnya. Kemudian untuk country apa namanya, tanya-tanya masalah lainnya Pak Edi Satmito nanti.
0: Pak Heri Pudak Payung, kalau perpanjang tidak ada ujian praktek Pak. Kalau buat baru ada ujian prakteknya. Kalau perpanjang tidak ada, hanya tes baru, kesehatan dan tes psikologi saja. Kalau perpanjangan, kalau baru masih ada ujian prakteknya.
1: Ini maksudku ini loh.
0: Gulali, zaman kecil botol, ditukar botol sirup dapat gulali.
1: Sandal bodol,
0: gulali. Kok lu nuker ininya dapat gulali sih, elit banget. Kok aku dulu kerupuk warna-warni ya?
1: Ada yang sandal bodol tukar kerupuk, ada yang botol tukar gulali, ada. Itu kecil kita dulu. Kalau kita buat banyak
0: kan. Atos, apa kenyal?
1: Ya kalau gulali ya kenyal lah, ditarik-tarik bisa.
0: Ah, gulali kenyal?
1: Gulali itu kan nggak atos
0: aku,
1: ya.
0: Di kepala aku nggak ada memori tentang
4: Rasiga
0: itu deh.
4: Rasiga FM.
5: Ya Nabi salam alaika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dalam 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan frekuensi pendinginan di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang menjadi setiap 2 hari sekali. Langkah mitigasi ini diambil guna menekan potensi munculnya titik api akibat cuaca panas ekstrim kemarau 2026. Kepala DLH Kota Semarang, Glory Nasarani, menyatakan penyemprotan air dilakukan lebih intensif di zona 1 dan zona 2 yang merupakan area tumpukan sampah aktif. Jadwal ini jauh lebih rapat dibandingkan rencana awal yang hanya 1 kali dalam sepekan. Upaya pendinginan secara berkala ini diharapkan dapat menurunkan suhu area di TPA Jatibarang secara berkelanjutan, sehingga resiko kebakaran hebat seperti tahun-tahun sebelumnya dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Salatiga resmi menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Mulai 1 Agustus, TPA Ngronggo dan seluruh TPS tidak lagi menerima sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Yunus Yuniadi, menegaskan langkah ini diambil guna menekan over kapasitas TPA Ngronggo yang 57% timbunannya didominasi sampah organik. Seluruh sampah organik wajib selesai di sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor hotel, restoran, dan kafe. Pelaku usaha dan masyarakat diminta mengolah sampah organik secara mandiri menjadi kompos maupun pakan ternak. DLH Salatiga menegaskan warga dan pelaku usaha yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif hingga denda. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: kan. Pasti aku yakin anda-anda semua, kawan-kawan Rasika kan punya juga kan koleksi lagu-lagu dan juga kaset-kasetnya Dewi Sandra. Tapi setelah memutuskan untuk berpenampilan yang baru, ya kan, sekarang sudah vakum dan sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dunia musik Dewi Sandra. Oke lah kalau begitu, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini, Kawan Rasika. Sampai dengan jam 9, situasi lalu lintas masih oke sih. Atas ragam komentar yang ada di di Jalan Brigjen Sudiarto, Gayam Sari, Kota Semarang. Ya wis monggo lah, silahkan Kawan Rasika ya berkomentar, berpendapat ya Kawan Rasika. Tapi aku yakin ya kan, melihat rough cut dan history yang ada mengenai kegiatan peningkatan mutu jalan, terutama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, upaya percepatan tuh pasti ada banget kok guys. Jadi nggak yang literally jebret sampai 28 Desember 2026, dan aku yakin pasti upaya percepatan dan juga penanganan ekstra itu pasti ada, Kawan Rasika. Ini masih tahap awal untuk kegiatan rencana peningkatan mutu jalan di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, sekitar Gayam Sari, dengan titik penanganan sepanjang 300 meter. Ya, 300 meter, dua arah loh ya nanti itu. Dan saat ini sudah dimulai pekerjaan yang arah menuju ke Pedurungan. Sampai dengan jam 9 pagi ini lancar, Kawan Rasika. Dari jam 6, 7, kita pun juga tadi sempat agak siap-siap tuh, aku sama Jamal siap-siap ya, mungkin akan macet, akan padat. Tapi ternyata kondisinya masih normal, Kawan Rasika. Kepadatan juga masih cukup kondusif. Nggak yang kayak kemarin sore gitu, guys. Soalnya tadi ada beberapa kawan kita yang cerita, ya mas kemarin sore tuh di eksit tol Gayam Sari tuh macet banget luar biasa ya, karena sudah mulai dilakukan pekerjaan. Tapi ini pagi pertama ya, pagi pertama situasinya masih baik. Nah masih ada pagi-pagi ke depan sampai 28 Desember 2026, nanti kita cek bareng-bareng. Dan kita kawal peningkatan mutu jalannya ini yang sepanjang 300 meter ya, dengan waktu 6 bulan dua arah dengan biaya 4,9 miliar rupiah. Itu kan yang jadi perhatian Anda. Nah nanti aku yakin juga teman-teman membaca, teman-teman dari DPUPR Provinsi Jawa Tengah membaca, dan coba nanti kita sampaikan ketika sudah ada jawaban dari kawan-kawan di sana ya. Kenapa kok mungkin dalam tanda petik yang Anda soroti bisa sampai senilai 4,9 miliar, kenapa kok bisa sampai 6 bulan padahal pekerjaannya cuma 300 meter. Nah kalau analisa kita tadi dari rilis yang kita terima itu ya, karena lajurnya nanti akan bertambah ya, lajurnya nanti akan jadi 3, jadi kan istilahnya ngecor 3 lajur tuh di sepanjang 300 meter itu, kemudian juga dua arah gitu, Kawan Rasika. Sampai dengan jam 9 pagi ini masih lancar, Kawan Rasika. Nanti kita temani, tenang aja. Kalau sore ya ada Greta, nanti tenang aja, Kawan Rasika. Kalau pagi ada aku sama Jamal, kalau sore nanti ada Greta ya. Gak apa-apa, Kawan Rasika, bismillah, pahalanya oke, Bang Indonesia ya, Kawan Rasika, pahala dari sabar. Bu Santi Warotri Astuti, oi, langsung muncul loh ya tadi, Club Projectnya langsung kirim WA Ibu Santi Warotri Astuti. By the way, aku mau mengucapkan matur suwun ya kemarin Bu Santi Warotri Astuti sama Selat Solo Mama Andu Ungaran ya, ngirimi kita sarapan banyak sekali untuk tim di pagi hari ya kan, enak banget. Cuma aku waktu itu makannya baru bisa makan sore karena tak tinggal ada acara. Tapi masih enak, enak banget. Matur suwun ya Bu Santi Warotri Astuti sama Selat Solo Mama Andu yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Jadi untuk warga Ungaran, Banyumanik dan sekitarnya ya, kalau mau cari Selat Solo nggak usah aduh-aduh ke Solo. Di Ungaran ada yang enak banget, ngawaras sih ya, Selat Solo Mama Andu tuh. Bisa search aja di Instagram sama di Google ada. Ya kan Bu Santi? Langsung cek aja di Google atau di Instagram, Selat Solo Mama Andu. Ada WA-nya juga. Matur suwun. Kemudian ada Pak Fat, selamat pagi. Aku nyimak saja sembari kerja ya. Aku di sini untukmu Dewa 19 ya. Dulu saya pernah ketemu sama Dewi Sandra Luk Glowing Apple. Di antara yang kulit putih, beliau paling bersinar sendiri. Betul, aku juga pernah melihat waktu zaman kue-kue artis itu toh, Kawan Rasika. Kan Dewi Sandra punya kue artis kan di Semarang. Wih. buaninge pol, padahal Jakarta ki kan panas ya. Jakarta ki panas tapi wonge kok iso bening-bening kayak wong Surabaya gitu juga, karena aku kadang tuh heran. Wong Surabaya, Surabaya ki ya panas tapi kok iso wonge kinclong-kinclong banget ngono kae lho. Wong Graha Candi Golf ya podo. Kok iso ada bening-bening ngono kae lho, karena rata terpapar matahari kok ya. Hidupnya jauh dari matahari, rono-rene keiyup-iyupan oh ya. Ya sih betul nih katanya Kak Warasi, kalau mereka nggak pernah naik motor mas. Betul. Jadi rahasia kulit putih adalah duwe mobil. Jadi rahasia punya kulit putih, jernih, berseri, kulitnya sehat adalah punya mobil. Betul toh? Betul ya. Ya wis, aku menemani Anda semua sampai nanti jam 12 yuk Kamarasika. Lawlessnya kayaknya masih cukup baik ini, kondusif Kamarasika. Tapi yang di Pantura Tugu untuk informasinya sekarang agak rapet ini karena truknya sedang evakuasi. Tadi kita dapat info jam 9.00 tepat sih, truk muat kaca yang terguling di Jalan Pantura, Wali Songo, Tugu, arah menuju Jerakah tuh lagi evakuasi, jadi agak merambat sih ya, belum yang sampai panjang dowo gitu sih. Maksudnya belum yang sampai harus dihindari gitu, merambat aja di TKP dari kawasan Mangkang yang menuju arah ke Jerakah di tikungan makam Tugu ada truk muat kaca terguling. Tadi kita pertama dapat info jam 5.50 kawan dari Pak Aziz Noverdi, dan sampai jam 9.00 tadi proses evakuasi masih berlangsung, terutama pindah muatannya. Sudah ada armada lain yang di lokasi. Oke lah, kalau begitu, aku masih punya janji ya. Oh betul, makasih remindernya ya guys. Westlife, coba aku pilih ya. Westlife albumnya apa wae kira-kira sing paling oke, apa nih yang paling mantep nih. Guys, ada yang ngikuti Westlife gak? Waktu itu yang voting banyak loh Westlife loh. Ayo coba sebutkan albumnya mana. Kira-kira nanti aku mau memutarkan lagu by album ya Kawarasika. Album pertama tuh tahun 99. Album apa lagi lah ya. Ada album kompilasi juga tuh tahun 2011. Kemudian juga 2006 juga punya album kompilasi juga. Lalu tahun 2001 juga ada. Biar kamar asik aja lah yang komen. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Untuk kawan-kawan Rasika yang sedang berada di kawasan Industri Kendal, jika ingin berteduh, sholat bisa di Masjid Baitul Makmur ya. Masjid Baitul Makmur, kawasan Industri Kendal, yang jadi tempat istirahat bukan hanya untuk karyawan Industri Kendal yang Muslim saja, tapi banyak juga yang non-Muslim juga pada istirahat di sana, katanya Pak Yulianto Prasetyo. Istirahat bisa, mancing juga bisa kalau ada alat pancing, karena di tepi masjidnya ada saluran air. Ya, ada Pak Wahyu nih. Tadi yang perjalanan dari Welahan Jeporo sekarang sudah sampai Gor Manunggal Jati.
1: Mas Yud, Mas Jamal, tadi sarapan di warteg yang kalau dari Semarang tuh sebelumnya TL Fatmawati kan ada pertigaan lampu merah Polsek Pedurungan kan. Nah, itu ada wartegan yang jalan yang 24 jam. Ini sudah di Gor Manunggal Jati antar karyawan yang dapat hadiah giveaway umroh. Lagi urus pelayanan paspor. Sekian.
0: Oh gitu. Masih paspor di Manunggal Jati. Oke. Matur suwun Pak Wahyu Jeporo informasinya. Nanti kita lanjutkan lagi lah ya Kamarasika. Kita buka dulu headline di News Flash. Ada informasi apa ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News
2: Flash. Hujan ekstrim yang mengguyur kawasan pegunungan di Afghanistan memicu banjir bandang dahsyat yang menewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan lebih dari 100 orang hilang. Sebagai respon darurat, tim penanggulangan bencana telah diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi serta mendirikan posko pengungsian, penyediaan makanan, dan pasokan medis. Demikian News Flash.
0: Pak Yuda, selamat pagi. Duit-duit pun. Oh ya, betul sekali itu salah satunya ya. Pak Fat juga bilang, aku punya mobil mas, tapi kok ya masih kayak gini, kata anakku. Ya tapi kalau dirawat ya, dirawat ya. Pakai gift hijab tuh ya, pakai gift hijab tuh juga cakep loh tuh, bikin kulitnya kenyal seharian. Pakai gift hijab, terus nanti ditambah body lotionnya juga, nanti pakai body lotion ini Kawan Rasika, pakai body lotionnya produknya Wings. Pak Eko Tanah Mas, selamat pagi, aku melaporkan dari Jalan Rotan Cilik Genuk Kota Semarang ya, ada perbaikan swadaya oleh warga Rotan Cilik Genuk Kota Semarang.
3: Wih, yang di mana ini? Jalan ini ya?
4: Enggak, yang kapan tadi lu?
3: Oh, tadi.
4: Yang arah Sayung. Lebih parah di
5: sana. Karena lama 15 menit itu kalau bagi pejalan.
3: Swadaya ya. Murni dana swadaya.
0: Oh iya. Di Rotan Cilik ya?
3: Diuruk karena apa? Banjir dulu.
4: Banjir.
3: Oh, banjir. Oh iya, sempat enggak bisa ke jalan itu ya. Banjir rap-rapnya itu ya.
0: Oke. Okay. Wah, baik, mantur suwun informasinya, Pak Eko Tanah Mas. Itu penumpangnya warga situ, Pak Eko? Oke, dikopi informasinya Pak Eko Tanah Mas ini, lewat Rotan Cilik Genuk Kota Semarang, Kawan Rasika. Wah, bentuk jalannya masih, ya, masih ngonokwi lah ya, Kawan Rasika. Masih ngonokwi, maksudnya masih buruk situasinya, dan informasinya ada penanganan jalan yang dilakukan swadaya oleh masyarakat. Pak Wafinus.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasanya dari KIC menuju Kota Salatiga tadi lewat konvensional saja via Suropati, via jalur belakang ya Mas, untuk Suropati langsung kali pancur Gunung Pati, dan saat ini sudah sampai jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar, Mas. Untuk cuaca di Kota Salatiga juga cerah ya. Sementara itu aja, Mas, infonya dari saya. Terima kasih, Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun. Pak Wafinus dari Semarang menuju arah ke Salatiganya lancar lewat jalur arteri ya, by the way, perjalanannya Pak Wafinus barusan. Nah, aku dapat info mengenai evakuasi truk muat kaca yang terguling di Jalan Pantura Wali Songo, tikungan Tugu arah ke Jerakah. Ini ada Pak Danang Arif. Pak Danang Arif bilang 9.20 evakuasi truk di Pantura Tugu masih lancar pol kok, Mas. Ya wis, mantap kalau gitu. Sejak jam 6 sampai saat ini kilo ada truk terguling di kawasan Pantura Wali Songo di Tugu itu, tapi situasinya masih lancar saja. Ya wis nih guys, tak kasih pilihan deh kalau gitu. Ada dua album kompilasinya Westlife. Mau Unbreakable tahun 2002 atau Greatest Hits tahun 2011. Wes, ndang, voting. Yo. Aku mau memunculkan koleksi di albumnya Westlife ya. Tidak bebas ya, tapi yang ada di dalam albumnya. Mau yang The Greatest Hits Unbreakable tahun 2002 atau yang Westlife Greatest Hits tahun 2011. Yo, yang mana? Nanti yang opsi dan juga votingnya terbanyak ya. Nanti kita munculkan lagu sealbumnya setelah jam 10. Mau Unbreakable Greatest Hits tahun 2002 atau Greatest Hits Westlife tahun 2011? Yo, ndang, ditunggu di 081-32-585-8500. Mumpung lalu lintasnya sangat bersahabat. Informasi cuaca nanti setelah ini ya guys, akan langsung disampaikan nanti sama prakirawan dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
7: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: 88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan pesisir Kabupaten Demak yang dulu dikenal sebagai pusat ekonomi produktif, kini kondisinya berubah total akibat ancaman banjir rob permanen. Dua wilayah yang terdampak paling parah adalah Desa Timbul Sloko dan Bedono. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto menyatakan, Desa Bedono dahulu merupakan sentra penghasil udang windu terbaik di tingkat nasional. Sementara Desa Timbul Sloko dikenal sebagai daerah pertanian subur penghasil padi serta hortikultura. Meski kini telah berubah menjadi hamparan air payau, sebagian warga tetap memilih bertahan karena ikatan kultural yang kuat. Guna menjaga penghidupan warga, Pemprov Jawa Tengah kini mendorong konsep desa adaptif melalui optimalisasi ekonomi laut dan pengembangan kawasan konservasi mangrove. Antisipasi dampak kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan menyiapkan 120 tangki air bersih hingga Juli 2026. Langkah cepat ini diambil setelah 34 desa dari 8 kecamatan mulai mengajukan bantuan akibat krisis air. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Wahyu Tri Darmawanto, bilang permintaan dropping air bersih tertinggi berasal dari Kecamatan Purwodadi, di mana sumur gali warga dengan kedalaman 8 meter sudah kering total. Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau tahun ini akan jauh lebih kering dan panjang akibat fenomena El Nino. Pihak BPBD menghimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mengingat puncak kekeringan di prediksi baru akan terjadi pada Agustus mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Suatu ketika Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang, 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku, taulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, 'Ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini.' Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi." Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal, pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya.
1: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ini sudah berjalan hampir 4 tahunan dan masih ada waktu sampai nanti April 2027. Jadi untuk Anda ya, dari Demak menuju arah SMG, KDS menuju arah SMG, JPR menuju arah SMG, kepadatan jawabannya cuma di kawasan Kaligawe, mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan rel, kemudian juga arah masuk ke pelabuhan di Kubronya juga. Nah, ini Pak Fahmi tanya dari Demak menuju arah Jeporo. Kalau Demak Jeporo toh Pak, sementara masih belum ada report itu. Demak Kudusnya lancar karena mau ke Mayong, atau kalau mau menuju arah Demak menuju Velahannya lancar. Karena kan kemarin ada perbaikan jembatan Sedo tuh. Tapi untuk saat ini belum ada pantauan guys, jadi masih lancar aja Pak Fahmi. Mau ke Mayongnya lewat Trengguli atau mau lewat Kudus, kedua opsinya masih baik saja situasi lalu lintasnya. Ya tadi aku masih punya atensi di bawah jam 10 ya, Pak Andi Pio. Coba aku munculkan dulu deh.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Sepertinya bukan punya mobil aja yang bisa membuat putih Mas Yuda.
1: Tapi
2: kadang yang tidak ngaruhnya mobil ya masih apa ya? Betul, kalau
1: betul, aku ngomong loh.
2: Tadi itu yang bisa membuat putih, menarik dan enak dilihat itu cuma satu.
1: Apa tuh?
2: Uang alias duit.
1: Ya Allah.
2: Kalau udah punya itu mau bentuk apa aja bisa Mas Yuda.
1: Asik, asik deh. Enggak lah, terus kan kita punya uang. Kita pengen putih, pengen berseri, pengen kinclong gitu badannya, kita terus duitnya dipiake. Di kemuli gitu, Pak. Atau di gimana Pak Andi? Kita buka headline dulu di News Flash.
0: News Flash.
3: Kelompok Houthi Yaman mengumumkan blokade maritim yang menargetkan seluruh kapal komersial yang menuju dan dari pelabuhan utama Arab Saudi di Laut Merah serta Teluk Aden. Untuk menghindari ancaman serangan tersebut, otoritas pelayaran internasional kini merutakan ulang kapal-kapal kargo melalui Tanjung Harapan di Afrika. Demikian News Flash.
1: Kemudian aku mau update dulu mengenai truk yang terguling di Jalan Pantura Wali Songo Tugu, Kota Semarang yang arah menuju Jerakah tadi ya, kawan Rasika. Untuk informasinya saat ini tol lancar. Cuma di area Pantura Wali Songo yang sudah mulai padat adalah di mana coba ayo tebak. Sebuah pertigaan menuju kawasan industri, wes hafal ya. Jadi di pertigaan QQ sudah rame banget ini. Aku dapat informasi dari kawan di 3100. Ini katanya tanya, di Randu Garut macet ada apa ya? Ya wis, berarti pertigaan KIW ya guys. Ini sudah mulai padat soalnya kawan di 3200 sudah menanyakan kalau ada antrian di Randu Garut ya sopo neh nek ora karena antrian dan juga aktivitas pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma simpulnya. Sudah mulai padat yang arah ke kota ya, dari Mangkang, dari Kaliwungu, dari Kendal dan arah apa wilayah barat lah pokoknya yang menuju arah ke kota Semarang. Ini sudah mulai rapat dari Randu Garut sampai pertigaan KIW. Coba kita lihat ya, kalau kemarin Senin sih kondisinya baik. Nah sekarang Selasa ya, feelingku pasti akan sampai dengan hari Sabtu nanti deh kang Warasika situasi seperti ini. Pak Fat, Mas, aku mau cerita juga. Dulu adik perempuan saya itu tugas di Waingapu NTT selama 6 tahun. Sebagai catatan saja, dari Waingapu ke Kupang itu perjalanannya 14 jam naik kapal. Kalau dari Surabaya 3 hari. Pulangnya setahun sekali karena tiketnya aja PP hampir 20 juta untuk 3 orang. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke Pulau Jawa dan bisa bertugas di Karawang. Pokoknya istilahnya kalau penempatannya di Jawa, oke, wis tenang lah gitu ya. Nggak ke luar Jawa. Dan ini membantu menjawab pertanyaannya Pak Fahmi tadi. Dari Demak ke Jeporo, ini ada Pak Yogatronik nih. Pak Yogatronik membantu update ya, Demak Jeporonya rame lancar kok Mas, kedua arahnya. Nah ini Pak Yoga, Demak Jeporonya lewat Trengguli Melahan apa lewat Kudus Mayong? Soalnya tadi kawan kita kok perjalanannya itu menuju ke Mayong, kan iso lewat Trengguli atau lewat Kudus, tapi yes, untungnya kondisinya masih baik lah ya. Dari Demak, Trengguli, Melahan, atau mungkin Demak Kudus, panturannya lancar ya guys. Pak Budi?
4: Mas Yuda, Ya abu-abu ini Mas Yuda anu, naksir karo Mbak Rizka. Tadi gak sekalian tanya alamat rumahnya tau Mas Yuda. Aku komis.
1: Orang ya. Nguarangnya paling Pak Budi. Terima kasih ya Pak Budi, Pak Jatuh Nugroho.
5: Selamat siang Mas Yuda. Barusan join berangkat dari Semarang menuju ke Jepara. Minta info apakah masihkah ada pengaspalan Mas Yuda? Okay. Terima kasih.
1: Gak ada Pak Jatuh. Tuh tadi Pak Yogatroni ke Jeporonya lewat Demak, Trengguli, Welahan, lancar informasinya. Nggak ada pantauan kegiatan pemeliharaan jalan di sepanjang jalan nasional Trengguli, Mijen, Welahan, kedua arahnya. Paling tidak sampai dengan jam 10.20 aku menjawab ya Pak Jatuh Nugroho. Pak Pria Adi Pranata.
6: Selamat pagi Mas Yuda, menginformasikan di exit tol Krapyak sudah lancar.
1: Sip.
6: Untuk bus lab-nya yang kereta C 2002 Mas, terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun. Pak Pria Adi Pranata, nah itu Pak Pria Adi Pranatanya untuk koridor Semarang Demaknya ya. Membantu menjawab juga pertanyaan kawan-kawan yang dari Semarang ke DMK, ke KDS, ke JPR. Berarti aku gabung dari laporannya Pak Pria sama Pak Yogatronik. Lancar, kedua arahnya. Pak Mamat Lubis.
7: Sedang rabas-rabas pohon, Mas Yuda, di kawasan Simpang 5, tepatnya di sebelah timur lapangan Pancasila yang di sisi UMKM itu ya. Itu sudah selesai rabas-rabasnya, tinggal pembersihan saja sepertinya terlihat tadi. Begitu Mas Yuda, tidak ada ketersendatan, tidak sampai membuat ketersendatan.
1: Syukurlah.
7: Maaf tadi nggak sempat ambil video. Telat ngambil HP-nya.
1: Gak apa-apa Pak Mamat Lubis, matur suwun sekali. Kegiatan rabas-rabas di kawasan Simpang 5 Kota Semarang masih ada, cuma gak berdampak ke lalu lintas. Kawan Rasika, putra-putri Anda ada yang belum mendapatkan tempat untuk berkuliah atau mengambil kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi, tenang aja guys, masih ada UGRIS, ada kelas

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu, dipancet karo TV, ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki, jare promo, kok metune kaya kiye barangnya, aduh.
7: Mangkane pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Kota Semarang akan mengevaluasi penyebab sejumlah sekolah dasar negeri yang kekurangan masyarakat pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini. Salah satu sekolah yang minim murid adalah SD Negeri 1 Purwoyoso di Kecamatan Ngalian yang hanya mendapat 3 siswa baru, serta SD Negeri Wonodri yang hanya mendapat 5 siswa. Kepala Distrik Kota Semarang M. Ahsan menegaskan, secara demografi jumlah lulusan PAUD di Kota Semarang mencapai 28.000 lebih anak, jauh melebihi kuota SD Negeri yang hanya 14.500 siswa. Kecenderungan pilihan masyarakat mulai bergeser ke SD swasta maupun madrasah. Distrik akan melakukan pemetaan dan intervensi mutu segera. Pemprov Jawa Tengah terus mendorong pengembangan potensi sport tourism atau wisata berbasis olahraga di berbagai wilayah. Salah satunya melalui gelaran Sukoharjo Spectacular Run tahun 2026 yang diikuti 2.000 pelari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan tren olahraga lari saat ini telah bergeser menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan masyarakat, sehingga sangat potensial menjadi mesin penggerak sport tourism di Jawa Tengah. Gelaran olahraga berbasis pariwisata ini terbukti memberikan multiplier effect, seperti mendongkrak tingkat hunian hotel, serta memutar roda perekonomian pelaku UMKM lokal di kawasan Solo Baru dengan adanya lonjakan pengunjung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Klasika Pekalongan.

0: Rásica FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermasih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
4: Mbak Siti po?
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota

0: Kalungan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya Awab di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh. Kula tak takon sampean niku mek gadah anak nggih lanang nggih ta, mesti sampean niku kepingin duwe anak sing ganteng. Gini apa macam? Pon. Kiro-kiro, sing sampean pilih niku ganteng kados Nabiullah Yusuf, nopo ganteng kados Rasulullah. Nen? Kita. Nen, sampean pilih pun di. Dusu toyo. Gede, weh. Gita, tapi kan kita pun mek sampean niku ngukur Nabiullah Yusuf gantenge niku ru'yal ain, didilok sangka pertimbangan meripat. Tapi mek mirsani Rasulullah langsung tembus wonten sak lebetipun ma. Nah kita mangkane ukuran kula kali sampan mirsani Rasulullah niku luweh ganteng tinimbang Nabiullah Yusuf, niku ndilok kula kali sampean sak pinten angsalipun estu mantep dateng Rasulullah. Mangkane dipun dawuhno Nabiullah Yusuf niku sik durung apa-apa mbek Kanjeng Nabi niku. Contoh mek sampean niku simpatik seneng cinta karo wong wedok utawa wong wedok seneng karo wong lanang, niku napa nate sampean melok ukuran zahir? Mboten. Diurupi wedok liya moh aku cintaiku rinduiku kita dilo entah wong rada pesek ngono lho. Kita ora to ireng ngono kon karo zahire ngono jeroane. Ngene wae mboten. Lho, niki lho ukurane teng mriku. Nggih, aja ndilok Rasulullah zahire. Nggih ta. Lah mek pun ngeten, kula kalih sampean niku mek oleh ndonga kepingin ganteng kados Rasulullah, hakikatipun nyuwun niku napa? Kepingin duwe akhlak kaya akhlake Rasulullah. Gak ukuran ganteng, gak ukuran ngayu, sing dadi ukurane niku sedep disenengi keterima karo wong. Ya niku lho ukurane. Ngerti ta? Coba kepingin ganteng terus pundi? Ya ngeten. Pun. Nggih. Kula tak nduduhno malih. Kados pundi kewontenanipun nuraniyatun Muhammadiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Kanjeng Nabi niku napa malih wonten urusan ing dunya ngantos wonten urusan besok teng akhirat, Kanjeng Nabi niku mujabud da'wah, selalu dipun estokno dening Gusti. Sal tu'ta wasfa'tus fa, jalu apa kowe Muhammad? Ojo mene menang urusan pribadimu. Kon jaluk gak urusan pribadimu. Tak suwun no, mbek aku tak pari nih karo aku. Nah, ing mongko Kanjeng Nabi ing dalam masalah pribadi, kama rawahul imam

Manggenipun Nur Rasulullah, manggenipun sifat-sifat uluhiyah ingkang tahta qohriyati subhanahu wa ta'ala. Niku dos pundi? Mergo kula kali sampean niku ngakoni Allah Ta'ala niku gada asma'ul husna, kula sampean gada kagungan asma'ul husna. Nah, tapi kabeh niku mboten madani Allah, mboten. Ini kabeh niku napa? Sak ngandhapipun kekuasaanipun Gusti, tapi bibit-bibit niku pun enten. Nggih ta? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lho, sing ditakokno niku bibit. Napa bibit kula kali sampean niku kok kadang-kadang niku mboten subur. Nggih napa mboten? Kadang-kadang bibit niku wis subur, wis enak kok gampang berubah. Nggih ta? Kadang-kadang wis ngilingi, nyadari, ngerteni kok sik tetep gak manut. Lah niki kinkin diteleki niki. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya niki pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Pinaringan panjang umur. Ala ta'atillah wattiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iqtida' ma'a ibadillahi sholihin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pinaringan seger waras, pinaringan jembar manahipun saged pinanggih malih wonten ing wulan Ramadan. Wonten ing wulan Ramadan mugi-mugi saged ngelampahi dhateng punapa-punapa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Lajeng saged nderekaken kelayan sampurno dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Rasulullah fi aqwali wa af'ali wa ahwali la siyaman fi akhlaqihi dhahira wal batina. Lajeng ing wulan Ramadan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun papak dening Gusti Allah, dipun panggihi dening Gusti Allah liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar, liwat Lailatul Qadar allati hiya khairum min alf syahr. Pinaringono selamat sedayanipun minal balaya wal masaib wal mafasid wal fawahish wal nawazil wal mazalim wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pinaringono jembar rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saketo ngatasi sedaya amanat tanggung jawabipun, pinaringono hasil sedaya hajatipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Datosaken kula lan panjenengan sedaya sak anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah. Datosaken min ibadillahis salihin al muslihin al falihin al muflihin التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين الغانمين مقبولين سالمين.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edw lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidahs, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sinten?
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
0: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
6: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
5: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
6: Sudah boleh kembali.
5: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngoten.
2: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa wong purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Ampun pinten botol iki terasa.
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal.
4: Alhamdulillah.
5: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, lan sewu yuswane Bapak pinten Mbak nggih?
5: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
4: Nggih, 8 daso nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Ibu 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo ati.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan

0: mengalami sakit infeksi tersebut. Tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
1: Nggih, sampun.
0: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7. Niku critane pripun?
1: Critanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sedal paket. Kali paket, tiga paket sampun wonten perubahan. Wonten kesembuhan. Pemberian pun buat dan kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
0: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gitu. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
1: Sehat.
0: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
0: Nggih.
1: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol.
1: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku men 15
0: botol.
1: Sak niki juga pun kula pucal.
0: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Mbak Bio7 supados inggal-inggal saras sakitipun.
0: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi, perisan lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Toampak Suyar niki umur berapa jenengan?
1: Umur 53.
0: 53 tahun, tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
1: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Bu,

0: Sebelumnya jenengan gadah keluhan apa?
1: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
1: Telas kira-kira 5-6
0: botol. 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
1: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
0: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
1: Antara 10 sampai 15 tetes.
0: Sehari berapa kali?
1: Saya minum 2 kali.
0: 2 kali.
1: Pagi sama sore,
0: 10, kadang-kadang 15, ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten nggih. Baru dikasih air, ngeten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyen kan ning sendok dulu, tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngeten nggih.
1: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
1: nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti ngerti teman
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, kadang saren sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah, 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total. Ya terima kasih.
2: Kisah menarik lainnya dalam

0: ramku. Ayo tetap goyang, bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasakan senantiasa hidup sehat dengan tidak usah merokok, makan yang berimbang gizinya, perbanyak makan sayur buah setiap harinya, minum air putih cukup sekitar 2 liter, terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa, ingat-ingat selalu Dilandil Gastro, penyiar pujian bangsa. Ingat juga, kling, Bio 7 dong. Ingat-ingat Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Karena Bio 7 punya manfaat yang luar biasa banyak, yakni bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga untuk mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga membuat awet muda dan berenergi. Jadi jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Untuk aturan pakainya, yang paling penting ini yo, karena banyak orang yang membeli Bio 7 itu minum Bio 7 itu pagi, siang, malam, ada yang seperti itu. Tapi tidak diukur berapa jamnya. Jadi diingat-ingat ya, dirungoke ke kupinge. Sampai sebenarnya kan bisa bertanya seputar Bio 7, cara minumnya itu ketemu Dila langsung. Di gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau ke Rasika Pekalongan ketemu Bapak Leman, itu sama. Sampai bisa bertanya seputar Bio 7, fitosamadu, ainuken etaker, dan cara minumnya. Jadi kalau misalnya Bio 7 itu mau diminum sehari 2 kali, misalnya ya, kan bisa diminum sehari sekali, sehari 2 kali, atau sehari 3 kali. Jadi ingat-ingat ya, jika Anda ingin minum Bio 7 itu 3 kali sehari untuk pengobatan, minumlah tiap 8 jam sekali. Nah, pas 8 jam bagaimana? Mulai diminum jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Iki koyok shift sampean kerja nang pabrik, yo, mangkat isuk jam 6, mangkat awan jam 2, mangkat bengi jam 10. Itu pas tiap 8 jam lek kaji. Jika Anda pengin minumnya kok sehari 3 kali. Ya, pokoknya harus setiap 3 jam. Ojo sampai sampean minum Bio 7 pagi, siang, malam. Esok-esok minumnya jam 8. Awan jam 11 wis diminum. Bengine diminum jam 9. Jaraknya tidak beraturan, terlalu pendek dan terlalu jauh. Ini tidak efektif untuk pengobatan. Jadi yang paling efektif, minumlah sesuai jamnya. Artinya jika ingin diminum 3 kali sehari, ya tiap 8 jam. Itu yang paling pas diminum itu dari jam 6 pagi, jam 2 siang hingga jam 10 malam. Misal sampean kok turu kon tangi ngombe Bio 7. Kalau sampean sakit ya, pengobatan biar lebih efektif. Artinya cuma beli satu botol aja sudah mulai terasa khasiatnya. Seperti itu ya. Jadi aturan pakainya diperhatikan ya. Nah, kalau Anda ingin minumnya itu sehari 2 kali, iki luwih gampang maneh. Ha, nek minum sampean kelalenan ping telu wangi, ah ping pindho bae ya, ndak apa-apa. Diminum misalnya sampean itu pagi diminum jam 7, malamnya jam 7 juga. Misalnya pagi Anda minum jam 8, malamnya jam 8 juga. Misalnya pagi Anda minum jam 9, malamnya jam 9 juga. Nah, itu 12 jamnya pas ya. Tetapi jika ini bukan untuk pengobatan, untuk daya tahan tubuh saja, Anda minum sehari sekali cukup ya, 5 tetes boleh, 7 tetes boleh.

sudah bersertifikasi halal, insya Allah diminum jangka panjang aman-aman saja. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioles di kulit untuk penanganan gangguan sakit di kulit, misalnya gatal-gatal, biduran, terusan wasir yang udah menonjol benjolannya, itu bisa dioleskan secara langsung di luka. Babak sampai nembeti bol ya. Di biosa pun perih, tapi pirang jam tuh kering, ora nyenyeh ya. Monggo, silahkan Anda bisa beli Bio 7 yang asli, yang GTT itu di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebut, Dila rekomendasikan. Anda juga bisa beli Vitosa Madu yang asli atau Netrake dan Ainucare Kapsul untuk kesehatan mata. Sudah, masih dalam suasana hingar-bingar Piala Dunia final ya, sing menang ternyata Yamal. Ayo nyong wis karo wong e. Aduh, tim ayam sayur londo ke yo ka. Terus nang ngendi-ngendi wingi iki, dina wingi iki? Isine wong do mangan-mangan coy, do totoan do menang. Oh, abal ku sing menang sing rame totoan iki ternyata le. Dem apa lah? Nobar-nobar apaan totoan le. Wingi nggon warung makan ayam goreng laris rombongan-rombongan wong 10 wong 10 akhire totoane menang. Aduh, nggon mangan-mangan wingi laris. Lah sing laris iki kuwi sing do menang totoan. Bual katok iki biar sing nonton nang ngendi-ngendi pirang-pirang. Jebulno sing rame toto. Balik ternyata rame totoan nih, rame sing nonton iyo, rame totoan iyo, gampang naik kalah gelut bal antar kampung. Jadi londo seneng nonton bal tarka masal di nonton 10.000 bisa ngonek-ngonek ke wasitnya sakmu telih dewe. Aduh temen ade isini omangan-mangan dino wengi ya kaku ah. Buat rambut, oh ya siapa saja yang ingin bergabung langsung hari ini Anda bisa SMS BA di 0856 47 73 11 11. Put rambut, bolone lamin ya mal sena Barcelona. Iya ntot, mat iki Messi si layeh-layeh nyambi ngelar taplak meja mat yo. Walau kalah Messi pensiun dengan bangga mat. Lah priye kabeh piala wis oleh kabeh mat. Dek piala antar RT, piala dunia ngasih tekan piala chicken nopo wis oleh si mat. Poyontot. Lah nek jare anune Mak LK nek wong wis umur 40 tahun urung tercapai sing diimpikan, ayo alamat ora bakal oleh mat. Apa yo nyong wong kuwi ngarang mana iki? Contohnya Ronaldo amazing kae. Melu piala dunia nyambi dodol pulang baling pengen nama sobe ora tau oleh tropi piala dunia. Laki kan umur wes 41 tapi urung oleh tropi piala dunia. Ya akhirnya terpulang baling anjut karo bisa nama guyel-guyel pulang baling anjut cak lempohnya. Lah seaslinya gitar Spanyol karo Argentina kui jagoan kunang piala dunia kui. Lian dilalah ketemunya nang final sebagai fans Barcelona. Sing di sing menang yo tetep seneng ramat. Lawang pas final aku pengen nyekel gitar Spanyol cair ramat. Kan cair kan tot kan. Nonton bal do menang-menang jebul no. Oh totoan kan. Kowe nyekel gitar Spanyol cair kan. Lah pernah ikilan bapemu ngesok mangkat mangkal nang pasar Rebo nyambingi pasi opa angin peramat. Bener omonku kan Buperi. Tim ayam jantane londora dadi ayam sayur maneh tapi dadi tim ayam geprek ah digeprek nganggo kunci Inggris. 6-4 pesta gol. Nggo Kakang Prabu sing rambutnya berumbung akibat dijambak-jambak njudal. Apa berumbung sih? Nek Messi kon jahit nggokmu wegah Rabu. Lawang nek lembur mok pakane baksone trimo anjut tok. Kuwi piye mbayare nganggo semoyo. Tur maneh nek jahite kolor mesti wegah Rabu. Kan tak lucu seorang mega bintang sepak bola terbaik dunia cangkeme ketampak karet kan ora ono api-api blas.

0: ada karat kau nari karat ketambah karat di orang api-api iblis kecuali wirat kayak mono wes panganane naik ketambah karat si Bu Prabu awes si Abu Priyo isi pak nyekel ayam gue bakar-bakar karo lamin yamal dalam rangka merayakan kemenangan Abu Priyo kue cair bio keplaksisan bio wes di balik penantian versi Adela Abu Priyo diputar mek semodo angkles kok kui di balik penantian kui unit ababilo dudu sapa aduh cek unit ababilo oh Yulia Citra versi Adela kui iki jar ngaran-ngarani versi Adela ora sa Adela po sing apa jar Adela sing versine sing sing asli bae oh Oke, wes ntar kue cair, kue wingi mangan-mangan lah, oh. Lah kue yuk menangnya wingi nembe paknya kelaya meyah mene, anel. Malah giyo hadir Mbak Kaji, cita, kamu artis para cit, kamu butuh kehangatan para cit, cita ora dijak dakian ring, dijeng maho, dakian bayarannya separuh angel tuh, ayo, ayo Mbak Kaji. Jarene mamanis krungu lagu Romi Yuli pingine nom terus Mbak Kaji sama aja. Pak umure Pak Nom, Pak umure Pak Tuwo pertanyaannya. Pak tekan umur piro uripe? Jatah si dawa ora? Ngono layau-layau ya. Oke. Jadi Pak tekan umur piro? Pak Nom, Pak Tuwo masalah ya. Pak dike umur tekan piro itu yang menjadi misteri yang tidak seorang pun tahu ngono mama kiye ngertine mengko nek wis tamat nembe diketahui orang lain. Oke, ya kelingan aja Pak pertemuan kae pokoknya yang lain ngontrak. Oke. Wis so Mbak Mumu no. Ya, oke, lagi-lagi dilanjut lagi. Siapa nih? Pak Ijun Comal arep manto kisahe Jalideng. Pak Manto to Jalideng wis metu kok. Ya. Oke. Siang buka jidila Jalideng Bojong. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyiar Sugih Dewe. Sa negara Konoha, negara Konoha ki angel teng, yo. Angel ke. Nek tak pikir-pikir ki opo-opo dipajeki. Bayar pajak kabeh, ya. Jarane wong dodolan online padha bae. Dong kene nganggur tidak dipikirkan. Dong kene ngayah-ngayah mencari celah pekerjaan sendiri, mencari peluang pekerjaan sendiri, dodolan online ana pajake juga. Anel-anel. Oh. Awas kau kipas cek omah kau kimunda. Dek mana pitam lo limo ebu kisin terakhir satu selom lo ebu ya. Bayar pajak, motor dipajaki, omah dipajaki, mobil dipajaki, kebun dipajaki. Pajak kabeh dalan rusak kaya dikerikiti condot tidak ada penanganan secepatnya kendro-kendro enggak dino menteng mono keguguran kusi permasalahan. Dalan rusak toto kuwi. Ah, kuwi laku gemes kan nek ora dalan rusak. Tak pikir-pikir perpanjangan motor mbayar tambah akeh. Perpanjangan apa-apa pajake tambah larang apa-apa mundak kabeh larang kabeh. Infrastruktur kok ya koyo ngono metune. Hah? Ora sambiar pajak bae berjamaah. Setuju ora ki yo? Wade. Ya apa teng jali teng. Iki asline WC ne dino wingi apa yo awes tak tulis temenan nano giliran tak kirim ping telu metune gambar jamoto wifi ne error apa yo giliran tak komplain sales wifi ne konon jawabe lah sampean pun perpanjang bulanan nopo dereng pak ora izin kowe urung mau bayar bulanan wifi ne. Iya ding he, enyong urung bayar wifi mulan iki ya. Kopior, urung bayar wifi ya. Rumangsane, mubeng-mubeng toto metune gambar jam. Iya ding he. tireng bayar wifi ulah niki. Isine pok sibukan si wedhus sok pancen kowe wedhus pancen rengo. Ah. Tak kirim maneh Bu. Oh, ora dosa kan bukan si ora. Ora dosa ya besok nek kowe mati ora takoki malaikat masalah wifi karo an WA yo. Dina iki enyong absen wae ah. Awake lemes tak berdaya. Rong dina iki enyong ora turu bengi yo, tapi turune jam 6 esok sisan. Belane ndelok finale Messi karo jagoane Londo. Mbape. Kalah kabeh. Tapi nyemenge to. Tim sing tak dukung nyong KO kabeh. Waduh so ora cair kowe kalah karo mbontot-mbontot cair. Nyekeli Barcelona. Mulai dek malam minggu ini, enyong dukung timnas ayam jantan Prancis lawan timnas kunci Inggris. Ayam sayur, ayam jantan. Temu timnas kunci Inggris. Prancis bukane dadi tim ayam jantan, malah dadi tim ayam penyet dibabat 6-4. Ah, Messi maneh. Tak dukung temenanan dibelani sewengi ora turu. Maine kaya wong angon bebek mlaku-mlaku woto. Ah, ya mangkle kalah maneh nyong. Ah, Messi main ora niat estuwa. Sale suka pangsion bae genayo. Mangkle kalah maneh nyong. Maso. Ah, tapi agak sing kalah jare iki wong totoan. Senengan ibu ah. Oleh pijetan gratis rong jam medus kok. Medus. Ibu menang terus kowe. Kowe kalah terus ge. Ibu menang terus setuan karo kowe. Senengen ibu oleh pijetan gratis rong jam. Wedus kok, wedus. Kowe ne mana? Turu jam 6 esok. Jam 8 wis doprak-oprak kon jahit. Ya lempeh-lempeh sing akon belani melek sewengi sapa kowe? Nek ora miri, nek ora mikir butuhan yakin mending tak gawa turu sisan tangine magrib sih Bu Pri. Kowe pak turu sisan tangine magrib. Ah, weruh kunri kowe. Tapi yo kilingan minggu iki gantian kon nebus buku paket LKS bocah sa paket sisan. Jadi wong tuwa pusing kan kowe yo. Kelingan minggu iki kena bos buku paket LKS bocah sa paket sisan. Awak lemes kaya iki kuwi. Umpama pipi kiwa karo pipi tangan ditabok ke gedang sepasang sepisan wae puk puk puk ah cok mending melek ya Bu Kasih. Ah gundul mundeng. Ada yo kan bolong gundulmu. Alhamdulillah. Minggu iki pocongane enyong wis bubar gasik Bu. Enyong ora sida mangan lawuh gorengane ibu terus ya Bu. Oh iya deh. Duitmu. Pak jaluk ibu kabe. Mangane lawuh gorengan Pak digawak diturai sing spesial. Iya, ora sida mangan lawuh gorengan ibu terus ibu kaji. Iki bal gemekan wis mulai masuk 16 besar. Dadi yo penontone wis mulai akeh. Dodolane ibu alhamdulillah juga entek terus. Ora makane gorengan terus. Nek ora bagian musik kon ngenteke. Aduh. Ah, kelisat terus kowe kakan gorengan. Yo, ah. Enyong piye wis tolong dina wingi. Nek nggal yah mene nyongkon kerewang ibu dodol nang gemak kamu kan ora tau kato. Ora tau kato jebul nang kowe ngulani aci nang gemak kowe. Tapi dina iki alhamdulillah ora soale nyong disetrap ibu sih ora kon ora oleh kon kerewang ndi. Kerewang ibu kasih disetrap. Kowe kakan polah mesti ya. Gak bisa lang kerewang ibu disetrap yo. Soalnya nyong disetrap ibu sih ora oleh kon kerewang ndi sih. Tak ceritoni kisah ho bukan tak ceritoni kisah ho buka sih. Kelem kan kelem bae yo yo yo deng ngene buka sih. Ikan bal nang gemek wis mlebu 16 besar. Penontonnya juga wis mulai akeh. Ibu juga wis ngundang kanca rewang sing glowing ben bisa nyedot pembeli. Es teh jumbromu manglen no SPG ne kok ibu. Yo. Es teh jumbromu no SPG ne yo. Ibu ngundang kanca rewang sing glowing ben bisa nyedot pembeli. Lah kok sing dundang sing wingi rewang idodol nang silikae wong ayu nom glowing maneh tur wonge pak kuliah nopo jare yo alhamdulillah kemprubut tapi karang alhamdulillah dodole dikei rame tahu ajine ora kegoreng. Mangkliye nyongkon rewang bagian goreng menggoreng tahu aci. Nah, mangkat jam 3, mulai jam 5 bar kuwi kon mulai ngedusi bocil. Aku ora ono wis yo. Jam 3 mangkat, jam 5 mulai bar kuwi kon ngedusi bocil. Padahal yo asline nyong sungkan, ora penak karo bose. Jahitane ditinggal terus ora pocongan kok. Jare ibu sepisan maneh direwangi si pak iki dino minggu mesti rame gampang jahit engko bengi puot di lembur tekan jam loro tulin delok finale Messi. Oh kok kuwi karang jare ibu wes ngundang wong rewang sing glowing kae dengan terpaksa apa nyong cemungut ah. Karang nyong wes tau kenal karo wong koyone ana kedekatan emosional kae sih bukan ya wedhus kowe. Kono ngundang nyong ya om. Wedhus temenan pancen. Nyong ngundang kono mbek ben nyong katok berwibawa ya dong. Ya nek krungu kono ngundang am om kuwi nyong iso pengin langsung pengin momong ponakan anyar sih bukan ya. Gundulmu. Singkat ceritane pas rame-ramene wong tumbas minyak nggo goreng tahu aci tinggal sithik nang wojo akhire nyong karo ibu pedian sapa antarane sing kon tuku lengo klentik nek nyong sing tuku wonge akeh do njaluk tahu aci nek sing tuku mbake medine kesasar nek sing tuku ibu engko bagian dodole es teh kapiran mangke nyong omon mending sing tuku lengo kue bebu. Mengko ndodoli STH tak rewangi aku puo. Ngko kompornya tak cilik ke. Yowes aku puo pak sing tuku. Jarni ibu ye yo. Iya bu. Tukune ring pasan dungun ibu abu. Ben oleh ring murah. Kon sing ngantuk. Lawang sing kita ngemak minyak goreng akan tukur pasan dungun. Ben oleh murah. Mulai maghrib ra apa-apa bu, tak tandangi nyong kabeh po. Gundulmu ya. Aduh, suwi nunggu ibu tuku minyak. Karang bocahe dijak omon nyaman borau. Mangle nyong ngedoli karo bercanda manja. Karo bocahe ben tambah chemistry mumpung ibu ora ono. Mumpung ibu ora ada napa ya. Kapan lagi ada kesempatan begini? Barang mulai ibu tuku minyak goreng, nyong diamprot ya. Jare, nek sampean pengin duwe bojo wong kuliahan, ya mbok aku dikuliahke po. Wong ireng belanja. Ayo. Diamprot karo ibu. Nek sampean pengin duwe bojo wong kuliahan, ya mbok aku dikuliahke po. Wong ireng belanja, bener bojomu pinter lah. Jebulane ibu nguping apa mau. Mbetan namburi gerobak sih, ibu kasih pedus. Biar kowe ibu kaya pak kesurupan setan yang gemak kok. Ujung-ujungnya neng-nengan juga. Aduh tahan-tahanan ndongeng disik. Karang alhamdulillah rame. Babak pertama urung bubar, es kristal wis pak entek. Ben ibu rasane nesu nyong tumandang. Luru es kristal rong karung sisan nggo persediaan. Ben ora kakean riwari-wi nopo. Lah kok tambah ora nrimo sih. Coke demi teh isik betah nang awak ibu coke ya. Ha wis samene tuku es rong karung kuwi karo pak nggo adus. Sampean bapak. Aduh, iki dudu kaya nang pengajian apa nang orkes apa? Nek bale bos bubar ya wong langsung do bubar. ora bakal nyangking es teh maneh. Priye sih konsep uripku ki serba salah kaya. Tak jawab ya. Iya, Bu. Pertandingane babak kedua wes berjalan suwi. Alhamdulillah, gorengane entek kabeh turahane es batu seplastik sing isih butuh karo sing nang tremos. Teko siti ibu gelem metu suarane. Yo kan, bener omonganku, es batune kakean. Karang wis wak maghrib, kono sampean mulih. Ngadusi bocil, ese langsung lebokke kulkas nggo dodol esuk. Ben esuk tuku ese ora akeh. Yo wis nyonge manut ta tekan ngomah. Es tak lebokke kulkas sing lawange copot. Tuli lawang tatalane karet bian. Muter benang ra mentok. kulkas taleni karet bian. kulkas lawange copot. Mikor dan beteng orang jangan dadak mok naleni ban muter ben angin ra metu. Bar iso ibu mulai langsung ngitung duit maneh. Ambo duitnya diitungi maneh kuwi duitnya dok kumpul kebopo ya mangkle do mana. Aduh pancen segala sesuatu kuwi bisa dibicarakan asal ada uangnya. Mau nang gemek pak kesurupan barang duit dodol es oleh semeter kurang rong on hiso kaya hilang ingatan mesem-mesem karo muni tekan final nek dodole oleh semene mantep ki positif sepeda listrik. Tekan final nek dodole oleh semene mantep ki A positif sepeda listrik. Lah enyong njaluk anggo isi dompet ben dompete enyong ora suwung ge cung 3000. Ngene wonan telu sik gambare wong nyekel bendo kae sih bukan ya. Sengaja nyong ngei ewonan telu gambar wong nyekel pedhang. Kuwi ana filosofine, Pak. Ibu ngomong kuwi. Kuwi tandane sampeyan kon luwih berjuang 3 kali lipat daripada biasane, Pak. Ingat he, Pak. Dadi wong lanang kuwi aja klubrak-klubruk kaya gombalan amoh. Elingo omonane wong wedok jaman saiki. Ora perlu cekelan tangan, Mas. Hasil penting cekelane duit. Waduh. Ya, omonane wong saiki ora perlu cekelan tangan, Mas. Hasil penting cekelane duit. Waduh, sakaremu. Sing penting kowe bahagia. Nyong gampang kapan-kapan. Lah prasmanan porak teng begini. Ya mesti ya begat ya. Semeter kurang rong ono beres ya. Prasmanan ya mesti ya bukan sih. Karena enggak dino masalah nyokor ibu kuwi berkelanjutan terus kaya setoran mekar ya. Wingi nesune wis mari mau angot maneh. Hah? Kok kuwi? Mau jam 12 ibu pamangkat dodol. Ibu omon. Ese sing wingi wis di kulkas maneh kan, Pak. Wis, Bu. Ya wis, jukuke apa? Tuli totoke ring motor. Barang kulkas tak buka, es kristale beku kaya daging sapi. Cemeklak dia kali angel. Es tak akali deh, freezer. Lah kok dak kali alot sih? Patak kipase kuwi engko bolang-baling. Ojol mana, nambahi perkara mana, tak delok ke kui, engko banjir nggone, mangkli ibu omon, wes pak ora usah dakali po, ngangel-ngangeli, gampang pesan mana po, waktu wes awan, malah engko orangnya ndak goreng aneh, tapi nyong ora menyerah begitu saja ye. Kalem bu, enteni sedelok mana bu, tak akalane mesti kena, wes ora usah pak, wes telat iki. Wes kue menang be, enteni sedelo. Tak ongklak angklek ra. Kok mending ono pergerakan ge. Mangkle nyong pelayur yang damparan luru tali bekas naleni gendelan. Pocongane es batu kristal tak taleni tali gendelan. Kue nyekeli kulkase, sekenceng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuli tak tarik sesuka hati ya bro.
1: Ora mungkin.
0: ono-ono kan. Ngakali es batu kerisal sing regane rasa piro. Ya bener kowe disetrap. Nyeng lanjutnya kaya Pak Sungkar kan. Oke. Kowe nyekel ikol kelasnya sekenceng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuli tak tarik sesuka hati. Bro, alhamdulillah es kristalnya ucul sih bu kaji. Tapi karo koda freezer. Orang kau panggil apa es batu kristal? Sekarang kerekannya pira kau koda freezer. Melu je. Bojomu termasuk sendiri bojomu kau sabar. Es kristalnya ucul tapi karo koda freezer. Waduh. Seketika demitnya yang gemek. Dua rombongan mlebu ning awake ibu kabeh sih ibu kabeh. Enyong diwawa sanggup ya. Kandane ora usah wis tok malah ngerusak kulkas. Aduh. Nyong diwawa sanggo pele sih. Lah kowe bukan sih iso nyong disetrap kowe gara-gara kok iki ora ta. Masalah wedhus kabeh. Kok kok gak masalah. Lah kan rusaknya freezer sih. Freezer kok iso. Kulkas iso. Freezer ngasih ucul. Es kristalnya ucul. Tapi karo kota freezer ya wedhus kowe panjenengan. Saya dengan buah. Ibu. Wes sampe pas koper ngomong ngomong bapak kowe. Seketika temen ngemik rombongan mlebu ning awake ibu. Kowe diwawa sanggo bele. Lah aku ibu kaji hisone nyong disetrap kuwi gara-gara kok kuwi otok sih masalah kok kuwi otok masalah. Karena ibuke mau sok mangkat gari kon mangkat aku belani es batu kristal. Rusak aku kasmu. Pedes kabeh aku. Aduh, kaku arah melu-melu. Kendar kudang kendar. Wastra, wis sayaku bangun dia.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya. Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
5: Sarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
7: Bu Mas Rika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolotundo Semangu.
6: Jolotundo
7: Semangu.
6: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Sadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan nggih?
7: Sampun.
6: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: Tiga.
6: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin nggih?
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasih.
8: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
9: 60.
8: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
9: Kula RT Sekawan, RW 10 ya, Desa Bendelku.
8: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
9: Pengaturan punggung dari subuhnya
8: tinggi-tinggi. Sampun diderita berapa lama, Bu?
9: 3 tahun.
8: Selama 3 tahun, jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7, ikut ceritanya pripun? Ngeten mireng radio terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
9: Sekitar 10 botol
8: jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
9: Botol kelima
8: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih nggih wis pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih 20 botol tapi duit kena digoleki nggih Bu sing penting awake waras kan ngeten nggih nggih Bu berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok niki pun sembuh saestu Bu pun sembuh ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum bioseven iki. Pripun monggo.
9: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu apa? Bioseven ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah alhamdulillah.
8: Sebelumnya Rin nampak sulit Bu?
9: Sulit sekali.
8: Jadi sebelum minum bioseven nampak itu kesulitan. Saat menikah pun sekecok. Ngeten mau Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi.
5: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
10: Paringasmo Mbah Sinten.
11: Mbah Mat Ngalim.
10: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
11: Sriyombo.
10: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
11: 7 sekawan.
10: Hitung dosa sekawan. Mboten okay. Ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
11: Nggih. Okay.
10: Ketingal pitung dosa 3.5.
11: Nggih.
10: Nggih. Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
11: Gerai niku tangan gawe gulu.
10: Nggih.
11: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
10: Kebas kandel nge. Mati rasa
11: ini terus mati
10: ini pun ngunjuk Vitosa
11: pun ngunjuk terasa botol
10: tunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan
11: tangannya ke kali dosa dinten telas
10: ngaten je
11: kali likur dinten bincang seloso
10: weh dihitung ya tenan roh likur dino guys je mangke dipun telateni kemawon kersane nopo anginipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirno nggih mbah.

0: goyang, Bos.
1: Assalamualaikum, Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Toampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget, nggih, dan

0: Tiramku, ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Sepenting bismillahirrahmanirrahim. Neloro ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Sing paling penting Bio 7 beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bio 7 insya Allah bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Nah untuk Anda yang suka minum madu ya, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis ya, kayak Anda minum kopi manis gitu. Enak pokoknya ya. Vitosa madu pahit itu komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegel linu pada pinggang, pundak, dan punggung. Bisa untuk lambung, mah, kolesterol, ya, tekanan darah tinggi, sakit batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, ya, juga untuk menghilangkan bau badan. Silakan, ya, yang suka madu, beli Vitosa madu pahit saja yang asli ya. Harga Rp190 hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik ya. Dek Kesesi itu apotik Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotik Adi Farma depan Pasar Kajen, juga di apotik Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotik Sumber Waras Muri Pasar Karanganyar. Di Wonopringgo di apotik Kita dan apotik Habibi Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotik Darah di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedunguni itu di apotik Tegar, apotik Tepat dan apotik Manggana. Pakis Putih di apotik Moro Sehat, di Cirebeng Kembang apotik Mantap, Karang Dadap di apotik Afia. Dorotalon dan sekitarnya silakan beli di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Ndoro. Di sana Bio 7-nya asli GTT, Vitosa madu pahitnya juga asli. Di Bojong itu di apotik Medina Rahma dan apotik Mitra Medika depan Pasar Bojong. Di Selagi itu di apotik Manjur pas pertigaan pom bensin Anyar, juga di apotik Wonosari. Di Ulu Jami dan sekitarnya silakan beli di apotik Tasik Sehat di Tasik Rejo dan di apotik Melati Farma di Kali Prau ya. Kalau di Wiradesa silakan beli di apotik Anindya Wiradeso, apotik Mulyang Gumawang, apotik Yasmin Kepatian, apotik Saki Farma Bebel, apotik Ita Farma Bebel, apotik Ben Mari Mayangan, apotik Kampil, apotik Asmi dan apotik Resu Farma di Rowoyoso, juga di apotik Werti Sehat ya. Kalau di Tirto itu bisa dibeli di apotik Berkah Sehat di Perapatan Bodren, juga di apotik Bulet ya. Kalau di Buaran itu di apotik Kota Batik, apotik Simbang, apotik Gusma di Sapugaru dan di apotik Krista Farma di Pekajangan ya. Kalau di Kota Pekalongan silakan bisa beli di apotik Wahyu di jalan di Perumahan Siti Hinggil di Jalan Pabrik Bantirto, kemudian di apotik Medono ya, juga di apotik Kelapa 3 di Kuripan. Kalau ingin konsultasi, bertanya-tanya, ketemu Dila langsung ya. Pengin bertanya seputar Bio 7, Vitosa Madu, Ainuker Netraker, silakan Anda bisa ketemu Dila di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Untuk gangguan keluhan sakit di mata, serius loh ya, kalau mata sudah mulai belerangan, buat ngelihat juga sudah semakin tidak jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Diikhtiari, ditangani bismillah dengan minum Netracare ataupun Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Ditelateni sepenting ya, karena mata adalah jendela dunia. Penting untuk menjaga kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila dan di apotik-apotik yang tadi Dila rekomendasikan, Dila sebutkan untuk Anda. Oke. Yang sudah bergabung di 0856 47 73 11 11, dibaca lagi. Mbak Ismalia, alhamdulillah Cik Iso hadir ke Mbak Dil. Mbak sampean kelingan malul karo si Black Pak Mulut Manuk kae ora sing breke. Pak Mulut Manuk malah sing kepulut sing duwe sawah. Yo, gel wetengku kaku kae si Mbak, kok iso bles ra ono kabar iki? Doreng Saudi po si yo. Iya cae, ambuh si Black nang apa ora paham. Cak Mbak Dil, apa rembulan dan matahari kayaknya angklas. Oke, Blek, takoke karo Mbak Ismalia ke Blek. Ngapain ngono lo ya? Iyo, dilapi podo perakilingan ah. Kogo yo, lambu si kehilangan ide cok. Coknya. Oke Mbak Ismalia, ngerungoknya tapi tak cok. Mana ah. Nama Brindel di Podosuki, alhamdulillah Spanyol menang, Mbak Dil. Spanyol menyelamatkan dunia dari kebisingan sih. Ah, karo tropi piala dunia kok diplastiki kaya es cekek toto. ngarang kowe, Ndel Brindel Podosuki. Azizi absen, Mbak Dil. Sampean kok apa jadwal kerja sih pabrik sih, Mbak Ho? Hampir semua pabrik di Indonesia itu jadwalnya sama, Zul. Jadi rasa dapal ke ngono-ngono tonton kuisifnya orang bekerja, Zul. Orang seje-seje, orang podo seragam. Hampir semua pekerjaan yang punya shift itu seperti itu. Aku mending gugu kerungannya si Mbak Dil. Poyo, dino Jumat aku ring si Gandu. Baline mampir Mbak So. Jebul kui mbiyek nggon sing aku rombongane Ronaldo sampean nopo ring si Gandu bali dibaksoke Ronaldo kae si Mbak Dil kok sik kelingan bae yo ngendi kui nyok laleno tempatnya sik utuh kaya mbiyek apa yo nyok lan tapi sul oh ngendi sih yo Kalian nanya biar angon bebek kasih lo, kau melu berarti yo. Kau pak gendana dok Ronaldo kau biar no, aduh. Dari Mbak Uni di bengkel Vespa M Tapeser Mbojong melu absen Mbak. Oke, Kakang Prabu, gandulor ya. Oke, Kakang Prabu mosting mau lepas status WNI, siapkan 5 juta, gue duit kabeh po. Gambare sing pijinan apa karo campur gambar blangkon bu. Aduh Kakang Prabu ono gambare juga. Kakang Prabu gandulor bulan Jupri iki nek ora ngibarke gendera iloke dibedhel apa ora Bekasi ora. Ora masa kok kita tok dibedel lagian genderane kan tuku dhewe-dhewe ora didumi, enggak wae didumi po. Ae genderane Abim sing dikibarke nang omah bek rodal radil tapi ditukoke ta. Ana sing ngomong kok kuwi genderane gane nek konangan cok dibedel ana sing ngomong kok kuwi kaku ah. Lawang genderane rapi ana sing ngeki ana sing ngedumi, Bu. Ya nek ora ngibarke gendera ora duwe ya nepa dibedil ngomong lara didumi yuk popo larang kabit termasuk gendero ya kan kerumungan karo bos online isine ngeresah mumet sih buka cipo yuk lah ya sing wong dodol online ini kan usaha kerja sendiri yo giliran jalan dipajeki ngel toto mumet pajake mundak terus adole nek larang ora payu kok kuwi keri-keri jare wis ana petugas pajak reng marani reng oma apa iya aduh kok iso apa serba pajak isan pak pindah negara be kon bayar kok konoha sing gratis mung ngentot-ngentot orang ngentot-ngentot abu sing gratis karo ngonek-ngonek gratis rono pajeke yo pesenku ki nggo jale teng ra usah mikir sugih teng konoha serba pajek kok konoha ki wagu teng sugih duper pajak melarat pemerintah orang ngurus ya. Aja kok iki kowe cok dibedil kowe pendapatmu kaya kowe turus ya wae MBG wae apa bantuan-bantuan duit bantuan beras bantuan dikei lawo-lawo kae arep apa cok senani kowe. Aduh mamane sih kan dadap siang Bu Peri. Gue magi ya ma, lah pinginnya wes tua apa sih, pingin panjang umur sih ma. Oh iya bukan sih tak waduli ya, magi ya karena mami Azuzul wes ketularan aku sih, wes jadi tua, wes jadi nenek-nenek. Ah iya pak deh, demael, kecuali kai bojone kang kriwil putri anai si nom, Turun di foto Pak ya. Oke. Bu Nur nang lu jami, nek krungu Jalidang menceritake bojone, aku dadine mbayangke bojone Jalidang. Wonge kaya ngopo sih yo? Sampeyan di fotone ora Mbak Kaji nyong kirimi, prene ben ora penasaran ora. Ora di fotone bojone Jalidang kok kaku otak Jalidang yo. Yo. Wasati es batu kristal sak plastik punya dialap nang freezer. Kulkasnya kan juga kan nyekelisnya kan es batunya ditarik. Es batunya ambrol karo freezernya kan. Tiba mas sanggup bele. Aku iso ora iso bayangkan nanya langkun cok gugunnya polo. Kulkasnya wes lawange sengkle dikarati nganggo ben mau aja metu angine iki freezernya malah ditarik ambrol. Oleh semester kurang rongon urung bisa nggo tuku kulkas. Aduh kaku karang tanggone didulah wangel turu. Nyomot jadi ngasih saya bu, karang caitan yo, oh no kaya. Roma bapaknya Najwa di lagu cilek bojong. Panjane yo, sing kerjane karo ngantuk jadi meleok goro-goro ngerungok ke jamaah digoda. Apa mana ya nek, wi ane Jalidang muncul ah jamaah digoda panjang is gembiasa. Panjane yo, sempok-sempok secara permanen terpinter-pinter kaya. Aku yakin nyemoco nek dadang ngasih kepak nangis so. Aku bayang ke freezer ngasih katot karo anes batu. Dadi bojone Jalidang ya rasa Jalidange luwe rasa mana bisa ngambrol ke freezer. Iya bener. Tiba pas sanggup bele kaya randhe dosa. Aduh, kaku. Nyong, iso ngasih saya nuwun ke gugu. Apa mana bojone Jalidang? Coy, jengkelan temen. Tor, kok kowe ceritane muga ana aku disetrap kowe permasane kok kita tok jaremu. Kowe lawang sengkle urung didandani. Malah freezer e ucul. Ya bener bojomu jengkelan. Kowe nek kuwi apa nu ngawur kok kowe. Aduh, kaku. Matangnya kaku yakin. Dedola absen Mbak Kaji. Jalidang pancen uripe kaya suroso temen-teng. Lah mau bengi pe kondangan pas bareng karo aku. Koncone do seneng-seneng tekone dhewe-dhewe lah kok Jalidang teko kondangan karo Mban-mban. Ngejak anak wedoke. Sing arane Mayang sih Mbak Kaji. Liane nyumbang dhewe-dhewe terus seneng-seneng. Jalidang teko nyumbang kondangan karo Mban-mban.

ae broke kowe maneng ah, pancen. Kaku-kaku ah. Dewa Ut Segaleng Wetan Ndara. Cuacana panas cemeter tapi bengi. Sekitar jam telunan gon Dewa Ut diguyur hujan agak lumayan gede sih Mbak Dil. Alhamdulillah tandurannya pelem sing jik pada kembang pada seger-seger ya. Kok gitu ya? Ah, Mama Lola di Woker hadir Mbak. Oke. Sapa ge? Dari Messi Petukangan. Semua orang punya mulut tapi tidak semua punya trofi Piala Dunia. Yo, yang paling berisik yang pulang gasik kok gue. Yo, pergi ke maksudmu ya. Tema L absen. Azizul kilingan kenangan manis karo Ronaldo Bekasi. Prima manis, magia wes ketularan Simba po. Ya. Oke. Ya. Mbak Hira Tirto yakin jari dang wahulera ketulungan si Mbak Dil somplak permanen pancen. Kaku kan sampean krungok ini kan. Darah inyo lu si moco kaku yakin cahit dan ini ngetek pancen dian jari dang ngetiannya po pancen. Oke dia masih di Goda bersama Dila Dil Gastro penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 jamu tetes yerbala modern. Jangan lupa ya kalau beli Bio 7 beli yang ada tulisan GTT di kemasannya, beli Vitosa madu selalu yang asli hanya di Rasi Kapakalongan di gerai Bio 7 Dila dan di apotek yang Dila rekomendasikan. Beli juga Netacare Inuker kapsul untuk kesehatan mata.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam siapa kali Bapak Sinten ini, Nggih?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasa niki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kan pinten Bang nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
4: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Paring asma sinten menika, Pak?
6: Kula, Pak Jono.
5: Nggih, yuswanipun pinten?
6: 50 gangsal, Mas.
5: Saking pundi?
6: Saking Jawa Tengah Rembang.
5: Oh, Rembang.
6: Kaliori niku lho.
5: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
6: Inggih sampun.
5: Gerai napa niku?
6: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
5: Oh, gringgingan ngono.
6: Gringgingan. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
5: Lha kok kata semutin?
6: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
5: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
6: Nggih.
5: Sedinten kaping pinten?
6: Niku terose sing sae ping 3.
5: Terus raosipun sakniki pripun?
6: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuatah sudah nih.
5: Oh, alhamdulillah.
6: Jee.
5: Terus niki, napa jenengan?

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes Cirebala modern. Maya dari Batang. Yo, saiki we si Black nanti si Mbak Dila kerjone ngantuk mangkliye ya. Lah kui-kui we. Mek podo kaya Maya ne. Lah aku we podo pada paham Mbak Maya. Black wes ora apa pra Black takoke Mbak Maya we. Saiki we Dila juga ora ngerti Mbak Maya. Wawe. Aku we podo pada paham Mbak Maya. Yo parang kok si Black me jawab dhewe. Oh, si pegatan karo malol mbora. Kakang Prabu takoke Jalideng Bekasi, Kanjeng Putri Ndoro Ayune Jalideng. Dodole nang gemek sebelah ngendi? Bu an gonyong delok tak larisi. Nek misal menggoda siti aja jengkel tengo. Dodole ngendi dong? Cale teng jadi seterap. Cebono ngambrol ke freezer. Aduh. Tang bojomu dodol ambe ndi? Aku beklak lan bojone cale teng kaya ngopo sih tau melu pura sia. Mama Gio, kaku pancen karo Jalideng setan yang gemek dong lebunang ibu Jalideng kabe jengkel lah frisol diambrol kita di bedel konnya kali ibu konnya kali kulkas yang kenceng Jalideng apa bedel frisol aduh lah nanti pikir-pikir regone es batu kristal sekarang biru mong frisolnya kan orang gede-gede amat melu-melu pancen koplak kabe ya. Yang penting jangan lupa ya, pilih selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Digoda, digoyang, dangdut rasika bersama Bio7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilatak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 32 calon legislatif PDI Perjuangan Jawa Tengah yang gagal dilantik akibat sistem komandante menolak tawaran kompensasi dari DPD Partai dan tetap memperjuangkan hak politik mereka. Kuasa hukum para caleg Zainal Abidin Petir menyesalkan adanya dugaan pengalian suara di luar wilayah binaan yang dinilai merusak demokrasi. Sementara itu, caleg asal Salatiga, Bonar Novi Priatmoko mengaku rugi biaya politik hingga miliaran rupiah. Suara sebanyak 1.989 yang diraihnya justru dialihkan ke caleg lain yang hanya memperoleh 1.313 suara. Meski DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menawarkan kompensasi, para caleg menolak tegas dan memilih menunggu keputusan DPP Partai serta KPU demi mengembalikan hak konstitusional mereka. Belasan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memprotes tarif retribusi bangunan dan jembatan di tepi irigasi yang mencapai Rp840.000 hingga Rp900.000. Perwakilan massa Teguh Istianto menilai penarikan retribusi tanah lampiran ini terkesan tebang pilih karena hanya menyasar bangunan berizin. Pihaknya menuntut agar kebijakan tersebut segera dibatalkan. Sementara itu, salah seorang pemilik warung kelontong di Desa Kebo Lampang, Narto, mengaku keberatan karena harus melunasi retribusi Rp900.000 untuk jembatan akses menuju warungnya. Tarif itu sangat membebani warga kecil di tengah penghasilan yang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Yes, suasananya semakin cetar aja nih. Ya betul banget kemarin yang dibilang sama Aulia ya. Kemarau sudah mulai datang. Jadi setiap hari hawanya nih pasti akan selalu sempromong. Oke, tapi yang pasti hari ini Selasa 21 Juli 2026 kembali Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea ihir klubriak wakakakakakakakakak. Oke, sampai jam 5 sore saja Bita akan jadi teman setia Anda untuk menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, yang bukan lip-sync, bukan KW, bukan koplo, yang mendut-mendut, yang pernah hits di sekitar tahun 80-90an. Dan tema kita sore hari ini, saya kepingin lagu-lagu yang di order ada huruf R-nya di judul lagunya ya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang ya. Yang jelas dalam judul lagu itu ada huruf R-nya. Ayo silakan berpikir lagu apa yang bisa saya order. Tapi jangan lupa juga bagi-bagi informasi, itu juga yang lebih penting lagi. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget, bagi-bagi duit. Semuanya boleh, apa sih yang gak buat lo, asik. Dan mengawali kebersamaan kita, karena saya minta judul lagunya ada huruf R-nya, jadi kali ini diawali dengan huruf R dulu ya. Rela, Ayu Soraya untuk Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Saatnya sholat asar.
6: Allah.

0: Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Iya, karang cinta. Karang, ada R-nya loh. Ada yang protes, ya re, judul lagunya harus ada huruf R-nya lah. Itu karang cinta, karang. Tak cetaknya mana ya, karang. Oh, paham? Iya, saya kepingin judul lagu yang diminta ada huruf R-nya di judul lagu ya. Bukan penyanyinya ya, tapi di judul lagu ada huruf R-nya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Begitu. Hatur nuhun yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111. Ya, matur thank you. Ada siapa nih? Biasa ke WA ne mulai lenjeh ke. Oh iya, Dirin di Sragi. Oke, terima kasih Mas Dirin. Arul, oh salamnya buat Arul, Mama Sasa dan kawan-kawan semuanya. Titip cintaku ya Mbak Ona Sutra. Ah, itu penyanyinya yang ada huruf R-nya. Saya mintanya yang judul lagunya ada huruf R-nya ya. Titip cintaku gak ada R-nya, gak bisa muncul Kang Dirin. Pak Supai, terima kasih hadirnya. Idaman hati juga tidak ada R-nya, jadi ngapunten ya, tidak bisa dimunculkan. Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
1: Absen salamnya dan kawan-kawan.
0: Kalau Mas Kuis ya.
1: Cepet toh.
0: Iya benar.
1: Lagune bukan sandiwara Irfan Mansur Mbak
0: Pita. Oke, siap.
1: Gue Mbak Pita nih, salam sehat selalu.
0: Matamu. Amin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Negara alias Azizah Tower, Ibu Eva Jar. Iya, thank you.
2: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku Mas Yeyen sing ning Pesanggrahan.
0: Mas Yeyen.
2: Iku wes lagune sing ono huruf R yo. Racun Asmara Mbak Pita.
0: Oke, siap.
2: Spesial gue kabeh bae sing ngrungokke yo. Kanggo Bapak Trisno karo Ibu Turah, sing yang kayak gedang. Semangat.
0: Semangat.
2: Semangat. Salam. Dubrak.
0: Kuakakakakakakak. Masih yang ngomong ya. Nah, salam grubak, terus langsung ora salam ora apa, langsung grubrak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Minta lagu ini Hasrat Murni Mbak Pita. Salam salamnya kanggo pendengar Rasika semuanya. Cuaca di sini panas ceder Mbak Pita.
0: Podo.
3: Pingin nih kok ngumpet es terus Mbak Pita. Tapi kok wedi mbak beser
0: nguyuran terus.
3: Buat Mbak Pita, semangat saja Mbak Pita.
0: Nah, ngomongin langsung sak galong ya biasanya. Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zah, lagunya langsung digoyang sekarang ya, Zah. Bukan sandiwara. Siapa tadi Kang Amat sama siapa ini yang barusan tadi itu yang dipesan Kang Amat sama yang barusan siapa tadi ya? Lupa. Barusan atau selali. Lagunya ditunggu ya nanti ya.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banyak.

sakitnya hatiku. Erwin Caro Desa, terima kasih untuk hadirnya. Sugeng sonten, Bun. Esteh bombrone. Asa jumbo sa bromo. Disripit ra pun wis wit mau wis bentek iki lho, pak kirimi maneh po. Areng kebon luru kayu. Esok-esok mau sarapan getuk. Kokie wayahe sik sepi. Dagangane rapayu, ring dodol podo ngantuk. Areng sawah angon sapi, pergi ke toko beli ketumbar. Mulane yen isik sepi ndang salati lan sing sabar. Nggih napa, Bun? Laras napa, Bun? Injih. Salam buat Mbak Ana, Mas Al dan semuanya aja. Rembulan malam ya, Bun. Evita Mala. Oke, siap. Pun nggih, Bun. Nggih. Hatur nuhun, Mas Erwin. Jokondo Kondo Blok M. Malam final Pildun Spanyol VS Argentina Londo renggokku wis rak diomong, wis tak diomongi iki sing menang Spanyol. Oh alah. Oke Joko, requestnya rindu menanti. Salam minggu Mbak Ewei. Saya mak selalu dan tetap semangat ya, penting sehat katanya gitu. Kayak wis tau ngerti nyongoto ah. Oke, terima kasih Mas Joko, rindu menanti ya. Nanti tak cari dulu ya. Rindu menanti. Tadi yang satu minta apa? Apa tadi ya? Rindu menanti. Tadi apa tadi? Oh, rembulan malam. Ya Allah. Rembulan malam. Kudunya langsung dicepakkan. Nggak langsung dicepakkan, nanti keduluan yang lain. Tapi kalau ada yang voice note masuk, tetap voice note duluan ya. Terima dia yang Malang, Mansyur di play dong Mbak Bit, infone yang Tunjung Sari Sumuk Mbak Bit podo. Iya, tapi di dalam ruang siaran enggak dong. Hadir Muji Bintang babakan kuaringan, relakan dari Zul Anggara. Oke, insyaallah. Yoni Fashion kemplong. Bukan yang pertama Mbak Bito, insya Allah. Bruno, racun cinta Mbak Bit di play. Udah barusan, racun cintanya udah muncul barusan ya. Oke, Jaliteng Bojong hadir aja, terima kasih. Kemudian Zikin Bodren, Ratu Oke Mbak Bit. Kayaknya Ratu Oke gak masuk di goda sore deh ya. Salamnya buat semuanya aja. Ya, matur nuwun Mbak Bita. Oke, sami-sami Kang Zikin. Sore Mbak Bit dari Mama Sekar nih. Memori daun pisang. Ya, salamnya buat kawan Rasika semuanya. Mbak Bita sehat selalu. Amin, terima kasih. Order apa nih? Semua apa kih? Kih kok lanjut banget sih WA nih. Muara Hati Nurma. Mbak ya dari Messi Petukangan. Oke, insyaallah ya Messi ya. Dicari dulu nanti ya, mudah-mudahan bisa muncul. Terus Mama Aelia Aila Tirto, cuaca ning kene panas tapi hawane atis Mbak Bit. Tapi nek ning liyane do atis apa ora yo? Coba tanyakan ke yang lain. Pengen puterin Citra Cinta Mbak Bit punyanya Pak Haji. Ya. Mbak Bita sehat terus ya, ben bisa siaran terus. Amin, terima kasih. Putri Ana Pawaden hadir, rindu bayangan Rana Rani ya Mbak Bit. Tadi Rana Raninya udah keduluan dengan rindu menanti ya. Nanti kalau ada yang voice note minta rindu bayangan, berarti rindu bayangan yang diputar. Tapi kalau gak ada yang lewat voice note atau phone live, berarti yang diputar yang rindu menanti. Yang lebih dulu gitu. Salamnya buat semuanya aja. Selamat siang ke Konco Turu Bae. Ah, yang selalu setia menemaniku. Iya. Mbak Bi, semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih Putri Ana. Roma Bapak Najwa di Legok Cerilem Bojong. Aku rindu padamu ya Mbak Bit di play. Wah, Vita Malanya udah terlanjur muncul dengan rembulan malam nanti kayaknya ya. Coba nanti. Salam MBG aja. M artinya Mbak, B artinya Bita, G artinya Glubrak, berarti salam MBG, salam Mbak Bita Glubrak. Terima kasih, Asroma.
Bapak Nazma. Nazma apa Nazwa tadi ya? Oh Nazwa, terima kasih ya Kang Roma. Tahu aja. Salam MBG berarti salam Mbak Bita Glubrak. Sakarepmu penting bahagia ya. Ya, lanjut lagi. Hey, ada yang udah kirim voice note banyak kali. Nanti ya, diputernya, dibuka-bukanya nanti dulu ya. Lanjut dulu deh, Hasrat Murni dulu, Elvis Sukaisi. Sama siap juga buat Anda yang sampai sekarang masih bersama saya. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rastika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya, ihir, klub, wakakakakak.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: DPRD Kabupaten Semarang mendesak pemerintah kabupaten untuk memperketat aturan tambang galian C melalui revisi rencana tata ruang wilayah. Desakan ini muncul menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, banjir, serta ancaman kerusakan lingkungan pada beberapa wilayah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan pajak dan manfaat yang diterima daerah tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang harus ditanggung warga. Pengerukan bukit secara terus-menerus merusak daerah resapan air dan meningkatkan potensi bencana.
2: Kayak Gunung Merbabu itu kan lama-lama nanti kalau dia tidak dihentikan kan habis. Nah itu satu, sumber airnya berkurang. Yang kedua, terkait dengan manajemen risiko bencananya itu akan ada. Nah untuk itu kami mengusulkan, itu katanya ada informasi untuk perubahan tata ruang di Kabupaten Semarang. Nah ini sekalian dititipkan di situ, jadi untuk tata ruang galian C itu bisa diperkecil lah. Perkecil atau mungkin kalau memungkinkan tidak ada aja. Jadi itu harapan kami, pemerintah daerah rencananya mau mengajukan perubahan tata ruang terkait dengan LSD itu 2027.
1: DPRD mendorong agar perubahan tata ruang membatasi atau bahkan menghapus kawasan galian C di Kabupaten Semarang, menyulut banyak aspirasi warga dari kawasan yang berbatasan dengan Boyolali. Di tengah ramainya isu efisiensi anggaran operasional Damkar Semarang, jumlah kebakaran di kota Semarang justru meningkat hingga mendekati 50 kasus di pertengahan Juli ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan menegaskan efisiensi tidak mengurangi kualitas pelayanan. Damkar justru memperkuat pencegahan dengan menargetkan pemeriksaan 1.500 gedung serta edukasi kepada 30.000 warga. Ade juga memastikan seluruh personil tetap siaga serta armada operasional dan cadangan dalam kondisi terawat guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak, wakakakakakak. Oke, sampai jam 5 sore nanti saya tetap setia di sini. Dan sekarang saatnya saya buka sesi pon live di 0856-4773-1111. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Mbak Vita.
1: Selamat sore Bro Santos. Asik. Apal kan?
2: Apa?
1: Lagunya apa nih? Lagunya apa nih?
2: Rana Duka.
1: Rana Dukanya Roma ya? Rana ya. Duka. Oke, okay. Salamnya.
2: Salam-salam. Buat Mama Sekar.
1: Oke. Okay.
2: Toyib.
1: Siap.
2: Tiwahud. Mas Joy. Tiwira.
1: Dan kawan-kawan.
2: Mama Sufi dan kawan-kawan.
1: Iya. Oke.
2: Begitu. Ya, terima kasih.
1: Oke, sami-sami. Dengan senang hati terima kasih Mas Bro Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Mana nih? Halo. Assalamualaikum. Hey, diklik kok enggak mau-mau. Halo.
3: Halo.
1: Hey, Bunda Olive, apa kabar, Bun?
3: Alhamdulillah,
1: baik. Alhamdulillah. Iya, saya juga sehat, Bun. Iya. Lagunya apa nih, Bun? Lagunya apa, Bun?
3: Lagunya Trisnawati.
1: Ica Trisnawati yang apa?
3: Mirnawati aja.
1: Oh, Mirnawati kan aja. Yang apa?
3: Yang apa sih
1: ya? Yang judulnya ada huruf R-nya.
3: Ada huruf apanya?
1: Ada huruf R-nya. Judul lagunya ada huruf R-nya. Mirnawati yang apa ya? Bun? Bun? Kok malah terlelap? Rahasia Cinta mau, Bun?
3: Kenapa?
1: Rahasia Cinta mau?
3: Boleh lah.
1: Hah?
3: Ah, boleh.
1: Iya, wis. Yuk, salamnya, Bun.
3: Salam buat Mas Al. Mas Ayit.
1: Iya. Oke. Dan kawan-kawan. Oke. Siap. Terima kasih, Bunda Olive. Iya, suaranya putus-putus soalnya, Bun. Ya. Ya wes ganti yang lain aja ya, biar suaranya lancar. Thank you, Bunda Olive. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pirin sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat. Mana jenama?
1: Icin utek duit nopo yo.
4: Siap. Oh, mana sih warna pink yo?
1: Lagunya apa nih, Mas Pirin?
4: Aku ini Isda, sebetul dong Isda.
1: Yang apa Isda?
4: Bagai rating yang kering, Pak.
1: Oke, siap. Salamnya.
4: Ya. Salamnya ikut Mas Sopo, Santos, Pak.
1: Santos,
4: Pak. Sama-sama kalau Mama Olive, Pak. Dan semuanya.
1: Oke, deh.
4: Bisa buat kita aja.
1: Siap.
4: Gaya selalu.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firin, terima kasih Bunda Olive, terima kasih Bro Santos yang sudah berhasil masuk di sesi pon live ya di 0856-4773-1111. Lagunya atu-atu ya, Rana Duka dulu dari Roma, kemudian ada Rahasia Cintanya Mirnawati, terus yang terakhir ada Bagi Ranting Yang Keringnya Isdahlia. Yuk, lanjut lagi di Goda Sore sampai di jam 5 sore nanti. Yang udah kirim-kirim voice note belum dibuka, sabar dulu ya guys. Pokoknya masih sampai jam 5 sore saja. Ada Bita di Goda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eyaa.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar

0: Star tetap buka, 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul. Layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bagi ranting yang kering, lanjut buka voice note you.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, pirang abad dirimu enggak muncul.
1: Nongol mana Johan Blekenyes nang Wonokerto Wetan Gang Miang.
0: Kemana lagu aja?
1: Lagu ini Roma Irama.
0: Aduh. Pertemuan. Roma Iramane wis mecudul.
1: Fahmi. Fahmi sih nongol pra mbak.
0: Ije.
1: Karo Randiam, karo bos. Lagi
0: delok mana cak nongol. Sablon
1: Agus.
0: Iya.
1: Spesialnya kanggo anak bojo dan wong tuwaku Mbak Bita.
0: Iya.
1: Ya sarange.
0: Salam.
1: Salam. Grup jempali.
0: Siji.
1: Siji.
0: Loro.
1: Telu. Globra.
0: Wah, kakak. Romane mas metu mau. Raisa metu maneng, oh. Ya.
2: Halo.
0: Oh, lagi polone.
2: Biasa rake dari Fami Walker.
0: Oke. Okay.
2: Lebih nongol kayak Mbak Bit.
0: Laneng diwaisi, oh.
2: Kok ngurungok kayak radio pengen request Mbak Bit, ya?
0: Iyalah.
2: Lagune kok, Mbak Bit.
0: Apa kuih?
2: Apa kuih judulnya kok? Dedi Doras, kok? Jadi Doras Mbak Bita, matahariku.
0: Matahariku.
2: Wis, oke Mbak Bit, biasa lah salam-salamnya buat Johan Blekenyes. Kok nongol terus pernah ke Mbak Bit?
0: Ah, foto bae lah.
2: Aku soalnya orang tau ngerungkai radio Mbak Bit, tembe iki ki. Haru go radam nat agama.
0: Iya. Yeah.
2: Biasa lah.
0: Iya. Haru
2: go bose Sablon.
0: Iya. Yeah.
2: Agus.
0: Iya. Yeah.
2: Salam becak jempale Mbak Bit.
0: Siji.
2: Loro.
0: Telu.
2: Grubrak.
0: Itu yang bikin ngangen nih lo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
3: Di sore yang sangat-sangat panas semromong cetar.
0: Oke.
3: Karena udah masuk musim kemarau.
0: Iya,
3: ya.
0: Betul sekali.
3: Salam buat Bunda Ana, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Mama Ayla, Mama Gio, terus Yoni Fashion, Mas Erwin Cahrodeso, Pak De Toyib, Pak De Abes, terus ada Mas Wirat, Mas Soto, Bayu Marsyanda, Bapak Radi, Pak De Freddy, Pak Supai, Kang Rohmat, Kang Jun, Mas Al, Mbak Andin, dan buat semuanya saja yang sedang monitor, digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea. Ihir, glubrak. Buat Mbak Bita tetap jaga kesehatan.
0: Amin.
3: Dan jangan lupa banyak
0: ngemil
3: dan OTW langsing.
0: Siap.
3: Terima kasih Mbak Bita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Kang Rahmat iki senang serak iki lomba
0: loh. Iya.
4: Salam-salam kang Mbak Olia, Mbak Na, Asisha Tower, terus Papa Radi, terus Kang Toye, terus Salmanel, dan kawan-kawan KPP.
0: Oke. Okay.
4: Untuk lagunya Rembulan Kelab. Rembulan, Senandung Rembulan.
0: Oh, Senandung Rembulan.
4: Imam S. Arifin Mbak Bita. Dan Mbak Bitanya, terima kasih. Salam glubrak.
0: Salam glubrak. Orang angun jempali ya. Oke.
5: Digoda, digoyang dangdut Mbak Bita Bita.
0: Iya.
5: Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
5: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa.
0: Amin.
5: Dari Abu Wetan Ulu Jami Papa Radip hadir nih Mbak Bita. Cuman mau request lagu nih.
0: Apa dong lagunya?
5: Yang lama tidak terdengar dari Kitty Andriani yang berjudul Tersiksa.
0: Tersiksa.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM. Rasika Pekalongan.

Mantan Mbak Bita Mama Gio mecudul maneh iki Mbak Bit, rindu berat ya Ice Tresnawati. Salamnya buat semuanya aja Mbak Bita, semoga sehat selalu, ben siaran terus. Matur nuwun ihir glubrak. Thank you Mama Gio. Kang Jaya, assalamualaikum Mbak Bit. Kang Jaya engkali jambe melu absen ki. Maaf Mbak Oh, Kang Jaya lama menghilang, asale hampir 2 bulan penuh. Kang Jaya melatih kesabaran, sabar lan rimo. Ya kuwi Mbak, Kang Jaya sitrane jek sibuk mancing. Mbak piye mancing yo Mbak, karang mobilnya satu-satunya itu. Sabar itu kang mancing kuwi luar biasa lho Mbak. Hari ini kadang sampai satu minggu diparingi song nol. Alias gabut ora oleh, tapi yo tetap aja berangkat. Enggak ada kapok-kapoknya. Giliran dapat satu gede, wah bunganya luar biasa Mbak Bit. Begitu kira-kira. Oke, makasih Mbak Bita. Kang Jaya juga salam buat kawan-kawan Rasika semuanya. Ea. Widi pamer oleh iwak gede. Wih. Thank you Kang Jaya. Chandra Randu Mukti Waren, sore dengaren iki. Sore Mbak Bita Natalia Shakira. Apa kabar Mbak Bitaku? Sekian lama enggak jumpa, rasanya kangen. Dari Mbak Bita lebar sampai Mbak Bita tetap lebar. Rasanya kangen lho Mbak Bit. Aku kemarin-kemarin kurang fit Mbak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Mbak. Amin. Kain basah dijemur di bawah pohon randu, cakep. Hatiku kian gelisah kepada Mbak Bita, menahan rindu. Ihrrr, ngelih Mbak. Lah nek aku kan cadel Mbak Bi, dadi ra iso ngomong er, dadi ya ihil. Rika seragunnya melasangka Mbak Bit, oleh-oleh katanya. Ini Cynthia diputer ya, salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita ditunggu voice note lagunya, terima kasih. Oh Mbak Nah, Mbak Nah ditunggu voice note lagunya katanya. Thank you Chandra. Salsa di Dadi Rejo, info Mbak, dino Selasa duwite wis rungkat. Info valid kuwi Mbak, ora bakal jare didolcoke kuwi. Jaluk lagu di Rasika ono kan Mbak, jaluk lagu Rasika ono kan Mbak. Yo engko tak lurokke tapi waktune wis entek yo. Dewahu Cigalong Wetan Doro. Hadir sore, info cuaca Ngonde Wahud masih panas sore dan cerah Mbak Bit. Mbak Bita melu bae yo, ben gampang lagune. Pokoke nek Dewa Wahud lagune melu Mbak Bita, berarti Dewa Wahud ora reti loro judul lagu. Salam kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali, sosial Mbak Bita semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Ayah Salman bebel. Iya, request lagu sing wingi durung diputer ke Bu. Judulnya Stres penyanyi Roir. Roirnya tadi udah nyanyi. Soale wonge akeh sing lagi podo stres Bun. Salam MBK Bun. Tiru-tiru kawan Rasika mau kasih Bun. Salame Mbak Bita Glubrak. Terima kasih Ayah Salman Muji Bintang. Oh tadi udah ya. Cuman panggilan tak terjawab aja. Terus, oh Mbak Ana ini ada voice note-nya dari Mbak Ana ternyata. Mana ya tadi ya? Oh ini, ternyata Mbak Ana tadi voice note ya. Oh maaf, belum sempat kebuka.

0: Pasti. Halo, selamat sore Mbak Pita dan Mbak
1: Sore.
0: Nita. Kita cerita lagunya dari Tadata Cerita Nur Halimah. Salam-salamnya buat Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmat, Bapak Radi, Bang Toyib, Berat Mawesa, Burhan Nasrul, Muji Bintang, Aulia Julvia, Mbak Lisa, Bunda Olive, Mama Sekar, Dedola, Panjalu, Mas Joy, Mama
1: dan kawan-kawan.
0: Dimail, terima kasih Mbak Pita.
1: Oke, sami-sami, terima kasih juga Mbak Nah.
0: Halo, selamat sore Mbak Pita.
1: Oh, Dedola. Chandra nih.
2: Mbak Pita.
1: Ah, Chandra, udah dipenuhin tuh keinginanmu minta voice note-nya Mbak Nah. Ilat sing pucuk dosariawanan kuwi Mbak Bit nyorone pol gondongeng angel kaya wong pelo kae sih Mbak, nggo maem juga angel tur loro. Mangle kaya wong poso mingkem jeplapem ora kolu ngemil kae iki obate apa Mbak Bit duwe resep ra? Di oleh si saose apa sambele bakso wah manyus. Besa, bisa pamit ya Kawarasika, waktunya udah habis dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Lagu terakhir Prasangka ya, sebenarnya banyak sekali yang udah saya siapkan tapi kayaknya gak bisa dimunculin semuanya ya. Oke, barengan dengan Prasangka ini Setia Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ada yang berbeda dalam pemusnahan barang bukti 51 perkara pidana inkrah oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Acara yang dipimpin Kepala Kejari Salatiga, Erik Meza Nusantara ini digelar di SMA Kristen Satya Wacana guna memberikan edukasi.

0: edukasi hukum kepada para pelajar. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika, meliputi 30 gram sabu, 129 gram ganja, 5.000 butir obat terlarang, 40 unit telepon genggam, serta ratusan barang bukti lainnya.
1: Ini terkait dengan pemusnahan barang bukti yang telah berkuatan hukum tetap atau inkrah, yang menjadi kegiatan yang baru karena pemusnahan barang bukti ini diselenggarakan di sekolah yang tentunya tujuannya untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait dengan, sebagai contoh, barang bukti narkotika, terkait dengan bahaya-bahayanya yang kita berikan edukasi ke mereka. Sekolah ini baru pertama kali karena sebelum-sebelumnya terkait dengan pemusnahan barang bukti kami selenggarakan di kantor kejaksaan.
0: Kejari Salatiga menegaskan pemusnahan di lokasi sekolah sengaja dipilih agar generasi muda melihat langsung konsekuensi hukum sehingga tersadarkan untuk jauhi narkoba dan tidak terlibat tindak kriminal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengevaluasi pemanfaatan aset daerah termasuk kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang yang belum berkembang optimal. Pemprov kembali membuka peluang kerjasama dengan investor guna mendorong pengembangan kawasan tersebut. Kepala BPKAD Jawa Tengah Dwiantoro Prionugroho menjelaskan, evaluasi dilakukan agar seluruh aset daerah memberikan manfaat nyata serta tidak menjadi beban pengelolaan. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pengembangan aset strategis seperti Jateng Valley akan diarahkan kepada skema kolaborasi bersama pihak ketiga guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 5 lewat 12 menit ya, Kawa Rasika. Sudah sampai di mana ini, Kawa Rasika? Dan untuk saat ini, sekitar Sayung ini masih ada antrian ya, di sekitaran Sayung. Antriannya masih sama, mulai dari sekitaran Arkov, atau sebelum Arkov sampai di sekitaran Pasar Sayung. Jadi untuk saat ini, kawan Rasika bisa hindari dulu untuk Sayung, bisa masuk jalur Onggorawe. Untuk jalur Onggorawe saat ini juga masih aman ya, untuk sekitaran jalur Onggorawe. Yang sudah gabung lagi ada Pak Aro.
1: Selamat sore, Mbak Krita.
0: Sore, Pak Aro.
1: Di Bowo Artanto, ini di putar baliknya Kubro ini, waduh, parah. Semoga lancar ini, ke Rembang ini. Info-info Mbak Krita, ke Rembang bagaimana situasinya jalan ini?
0: Oke. Untuk ke arah Rembang ya, saat ini nanti setelah lepas dari Yuten Kubro, lancar Pak Aro, tidak ada ketersendatan untuk Kaligawe, Genuk, Sayung, Demak, Trengguli, terus Kudus, Kudus ke arah Pati, Pati Rembang, lancar Pak Aro, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto?
2: Pekerjaannya itu pas di TL Jepangnya Mbak, jadi yang dari arah Mejobo, arah saya keluar ke TL Jepang itu lajur kirinya di aspal Mbak, karena untuk persiapan ngecor ya, karena lajur kirinya dicor sehingga lajur kanan itu tuh bergantian dengan yang arah dari seberangnya Mbak, kan itu perempatan ya, jadi macet di pas TL Jepangnya Mbak. Kedua arah juga ya, yang dari arah Ngembal juga tersendat panjang ini mestinya Mbak, tapi ini saya sudah lolos Mbak, 20 menit untuk antri di TL Jepang dari arah Tenggeles atau Mejobo menuju ke Linggar Kudus. Matur nuwun.
0: Oke.
2: Mbak, kalau masuk tol Semarak itu ketersendatannya masih panjang enggak kalau dari keluar exit tol Semarak Mbak Krita? Mending masuk tol Semarak atau masuk Onggorawe ya? Ini 17.12 sudah sampai di sekitar Pondok Pesantren Cahaya Tasbih Mbak. Matur nuwun.
0: Oke, untuk saat ini kalau nanti keluar tol Semarak, ini di tolnya juga ada antrean, Pak Bowo Artanto. Antrean di tol Semarak itu setelah gerbang tol ya. Setelah gerbang tol, berapa meter dari gerbang tol ya, sebentar. Ini ada antrean ya, sekitar 300 meter dari gerbang tol, itu ada antrean. Nanti keluar Sayung juga antrenya, mulai dari exit Sayung sampai di sekitaran Pasar Sayung. Kalau enaknya sih ya, kalau menurut saya loh Pak Bu Artanto, menurut saya masuk Onggorawe, tapi nggak tahu kalau kawan Rasika enak lewat tol apa masuk Onggorawe ya, soalnya di tolnya sendiri juga ada antrean gitu. Oke, Ibu Heni Novi minta jalur, info jalur seperti biasa dari KIC lewat pintu belakang ini lancar, masuk tol Manyaran, nanti keluar Bawen juga lancar, dari Bawen menuju ke arah Salatiga, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Yusuf Sebastian sudah sampai di Madukoro.
3: Selamat sore Mbak Greta Kahitna.
0: Terima kasih Pak Yusuf.
3: 16.31 tadi bergeser dari Ngayam Sari Mbak. Milo, kemudian Ahmad Yani, Simpang Lima, Pandanaran, Tugu Muda, Sugih Pranoto. Semua lancar, agak padat di TL Madukoro, masuk ke Madukoro Semarang Indah juga lancar sampai di Duara Madukara. Lancar juga Mbak TL di sini menuju ke Puri Ajasmoro. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Lanjut lagi dengan Pak Didi Setiawan.
4: Halo, selamat sore Mbak. Menginfokan, saya tadi dari Jepara mau ke Gawang. Tadi masuk tol Demak, mau ikut antri di Sayung. Menurut saya itu masih recommended ya.
0: Okay.
4: Itu antaranya 15 menit sampai 20 menit tadi. Daripada masuk Onggorawe, mending ikut antri aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Didi Setiawan. Nah, ini kalau Pak Didi Setiawan ini mengupdatekan ya, ini karena di Sayung itu antriannya cukup panjang dari Jepara menuju ke arah Semarang ya. Ini tadi masuk tol Demak, ikut antri di tol Sayung. Oh, masih recommended kalau masuk Tol Sayung. Nah, Pak Bowo Artanto, kalau untuk antrean yang di Tol Sayung itu masih recommended, info dari Pak Didi Sigistiawan. Pak Didi Setiawan, butuh waktu sekitar 15 menit, Pak Bowo Artanto. Terima kasih, Pak Didi Setiawan. Pak Purwono.
5: Selamat sore Mbak Vita Putri.
0: Iya, selamat sore.
5: OTW dari Pati ya, pukul 17 lebih 10 menit. Perjalanan sudah sampai di TL Tanjung Mbak Greta.
0: Oke.
5: Info jalur sampai Ungaran Mbak Greta. Tadi aku lewat Tenggeles ya Mbak Greta, terus lewat jalan yang sempit. Baboran lewat Jepang, aku sebelumnya ngiri Mbak Greta lewat jalan yang sempit.
0: Oke.
5: Tapi lancar Mbak Greta ini, ya. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih.
5: Ini pukul 17 lebih 19 sampai di SPBU Wonoketingal. Sampai sini lancar Mbak Greta. Terima
0: Oke,
5: kasih.
0: Oke, terima kasih sudah sampai Wonoketingal, jalurnya lancar. Pak Sinyo.
6: Ya Mbak Greta, ini ada antrian mau ke Lingkar Kudus nih sampai Ngembal.
0: Oke. Okay.
6: Tergede-gede semua ya antri.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk...
6: Butuh waktu sekitar 10 menit Mbak Greta dari antrian ini sampai lampu merahnya.
0: Oke.
6: Kalau antriannya lumayan panjang dan tadi ada mobil mogok berhenti.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Agus Trioko.
7: Mbak Greta,
0: iya.
7: Mohon info, seperti biasa Ungaran Gunung Pati lancar mboten? Oh iya. Hari ini tadi aku nggak lewat apa? Karangjati Mbak Tri. Aku lewat
0: mana?
7: Belakang tadi.
0: Oh, lewat belakang.
7: Rengapus, Gondorio, Kalongan. Ah, ini pukul 17 sudah masuk Kalirejo.
0: Oh, sudah masuk Kalirejo. Mana
7: infonya nggih? Ungaran Gunung Pati lancar mboten?
0: Oke. Ungaran ke Gunung Pati.
7: Thank you.
0: Oke, Ungaran ke Gunung Pati
7: Mbak
0: lancar.
7: Aku nggak jadi lewat Gunung Pati ya.
0: Ya terus?
7: Tadi nggak tahu kenapa di TL Salama kok pengen belok kanan.
0: Oh.
7: Aku rencana mau masuk tol mana? Sandol aja, Mbak. Tol Serondol nanti keluar Krapyak. Mohon infonya. Matur, thank you.
0: Oke, masuk Tol Serondol, keluar Krapyak. Untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Agus Trioko. Pak Soleh.
8: Mbak Gri, saya pas lewat di Pasar Sayung untuk truk yang mogok masih nyaman ya Mbak,
0: masih nyaman,
8: nyaman
0: ya?
8: Berhenti di Pasar Sayung.
0: Oke, ini yang menyebabkan antrean ini. Ternyata truk yang mogok di Pasar Sayung itu masih ada ya, Kawan Rasika. Dan antreannya juga cukup panjang, mulai dari Arkov ini. Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Adi Nugroho, ini ada antrian setelah exit tol Gayam ya. Ini Pak Adi Nugroho sudah melintas dan pekerjaan jalan masih dilakukan. Itu ada, masih dikeruk-keruk ya untuk aspalnya, aspalnya jalannya masih dikeruk-keruk ya Pak Adi Nugroho. Pekerjaan di lajur kanan, jadi Kawan Rasika setelah exit tol Gayam ambil lajur kiri saja. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Dan infonya untuk pekerjaan jalan yang di Majapahit itu sampai nanti tanggal 28 Desember. Kalau infonya seperti itu ya. Jadi sabar ya Kawan Rasika yang melintas di jalur Majapahit. Antrian ini mulai dari exit tol Gayam Sari. Terima kasih Pak Adi Nugroho. Pak Puji Sulaksono.
9: Selamat sore Mbak Greta dan pendengar Rasika.
0: Iya, selamat sore.
9: Diinformasikan tadi saya keluar dari kantor Demak menuju ke Semarang jam 16.45.
0: Oke.
9: Karena Sayung macet, saya sarankan untuk lewat Onggorawe saja.
0: Oke.
9: Dan ini pukul 17.14, alhamdulillah saya sudah sampai di Jalan Walter. Sekali lagi buat yang akan menjurus ke Semarang dari Demak, sebaiknya lewat Onggorawe saja alternatif. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto.
2: 17.17 sudah melintas Pasar Gajah Mbak Greta.
0: Okay.
2: Terima kasih infonya Pak Didi Setiawan. Tapi kalau antri 15 sampai 20 menit itu kalau masuk Onggorawe sudah sampai Meranggen Mbak. Kalau saya kalau antriannya sudah di atas 10 menit itu lebih mending lewat Onggorawe, Mbak. Karena selisih lewat jalur Pantura dengan Onggorawe itu kalau ke arah Sambiroto hanya 10 menit, Mbak. Jadi patokan saya kalau kurang dari 10 menit, okelah untuk lurus. Tapi kalau sudah 15 atau 20 menit, mending nanti saya masuk Onggorawe, Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Berarti Pak Bo Artanto ini masuk Onggorawe saja ya. Soalnya meskipun masuk tol juga masih butuh waktu 15 menit untuk antrinya. Pak Nathan, ini keluar Bolter Monginsidi tadi ya, kemudian lanjut ke arah Muktiharjo, dan antrian di ujung Muktiharjo itu sekitar 200 meteran. Tapi hanya butuh waktu 5 menit saja di sekitar Kaligawe ini ya. Oke, terima kasih Pak Nathan infonya. Lanjut lagi dengan Pak Ali Fujiang. Selamat sore juga. Di Sayung ada kemacetan apakah? Apakah ada rob? Tidak. Ini di Sayung, itu di Pasar Sayung, sekitaran Pasar Sayung ada truk mogok. Truk mogok posisi di lajur kiri. Dan kata Pak Soleh tadi masih nyaman truknya di situ, gitu Pak Ali Fujiang. Jadi ini yang menyebabkan antrean cukup panjang. Antreannya itu mulai dari sekitaran sebelum Arkov ya. Mulai dari sebelum Arkov, simulnya nanti di sekitaran Pasar Sayung. Jadi kawan Rasika, kalau yang mau ambil jalur alternatif lewat jalur Onggorawe, ini Onggorawe masih aman. Kalau mau lewat masuk tol Semarak nanti keluar Sayung, ini butuh waktu 15 menit untuk antreannya. Gitu Pak Ali Fujiang. Pak Sujarmanto,
10: selamat sore Mbak Greta, selamat bertugas. Mbak Greta mau minta informasi jalan dari Bawen ke Ambarawa ke Magelang dan Muntilan, Magelang dan sampai Jogja gimana Mbak? Apakah lancar Mbak? Matur nuwun.
0: Oke, untuk
10: selamat sore ya Mbak Greta.
0: Oke, dari Semarang menuju ke arah Bawen lancar, Bawen ke arah Magelang, ke arah Secang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Magelang sampai ke arah Jogja juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ali Fujiang, sami-sami. Ini terima kasih juga ya Pak Ali Fujiang ya. Kata Pak Ali Fujiang respon yang cepat dalam siaran gitu. Iya, kebetulan aja Pak, ini kebetulan juga traffic WA-nya tidak yang padat banget gitu Pak Ali Fujiang. Pak Tito Adianto. Pak Tito Adianto ini melintas di mana? Oh, ini truk yang mogok di Sayung itu ya. Betul ya, ini yang di Sayung ya. Kontainer. Sebentar ya, benar yang di Sayung ini. Kontainer yang mogok. Oke, terima kasih Pak Tito untuk infonya. Ini ya, sudah ada info ya Kawan Rasika. Jadi di Sayung itu antreannya juga masih cukup panjang, truknya masih nyaman, berhenti di situ, mogok di situ. Antrian mulai dari Arkov. Kalau masuk tol Semarak ini butuh waktu 15 menit untuk lolos. Kalau masuk Onggorawe, untuk Onggorawe jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi ada Ibu Hilma.
11: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore Ibu.
11: Saya ini dari
0: Mogok. Oke, terima kasih.
11: Kali Ibu ya mau pulang ke Motese. Ini ya. Nanti masuk tol Krapiak keluar Muladido. Bagaimana rutenya Mbak Kiri?
0: Oke, siap.
11: Arah Krapiak. Terima kasih.
0: Dari Kaliwungu mau masuk tol Krapiak. Kalau entry tol Krapiak ini nanti dari Kaliwungu tersendat di sekitaran KIW ya Ibu ya. Antriannya itu mulai dari kantor PBPK, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan. Nah, antrian mulai dari situ ya Ibu Hilma sampai di TL KIW. Lepas itu lancar, terus nanti ada kepadatan juga di sekitaran TL Jerakah. Kepadatannya mulai dari tikungan Tugu itu sampai di TL Jerakah. Masuk tol Krapiak ini lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Tembalang ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Tembalang dimulai di Dom lancar, masuk ke arah Meteseh ya, ke arah Banjarsari, Sigar Bencah. Ini nanti Sigar Bencah sedikit melambat, mulai dari sekitaran SPBU Sigar Bencah itu. SPBU Sigar Bencah sampai di pertigaan, apa namanya Ibu? Jalan Kompol R Sukamto, Sukanto itu, hanya di situ saja. Lepas itu menuju ke arah Metesehnya lancar, tidak ada ketersendatan, Ibu Hilma. Begitu Ibu Hilma infonya. Dan kita break dulu ya Kawan Rasika, kita simak Rasika Bari untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.
12: Rasika FM.
13: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh guru,
13: kamu kenapa?
14: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
17: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
17: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
16: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
17: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
16: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
17: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
16: Karena orang pintar, nabungnya emas.
17: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
16: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
18: Hanya di Super Mase.
19: Kok timah dewe lah rewangi renti mbak?
20: Mbak Siti pok.
19: Iya Mbak Siti.
20: Mbak Siti ini loro.
19: Lah loro apa sih?
20: Loro tumor mbak.
19: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
21: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
22: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
21: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasiga FM.
1: Tima dhewe la rewange rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari.

0: ngancang-ngancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
2: 88,9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ratusan warga Desa Siwalan, Kabupaten Pekalongan, mendatangi lokasi pembangunan pabrik tekstil PT Arunika Jaya Tekstil. Sekitar 300 warga menuntut penyelesaian 10 poin hak mereka. Kapolsek Sragi, AKP Turhan, menyatakan mediasi berjalan kondusif meski belum menemukan titik temu final. Dalam mediasi itu, warga menuntut ketegasan agar limbah cair dan air hujan pabrik tidak dibuang ke saluran irigasi masyarakat. Warga juga menuntut pengembalian fungsi saluran irigasi, percepatan tanggul Kali Slempe, jalan rabat beton, serta prioritas tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan menyatakan kesediaan memenuhi sebagian tuntutan, termasuk pengelolaan limbah dengan benar serta penyerapan tenaga kerja lokal. Namun karena beberapa poin infrastruktur masih memerlukan pembahasan, proyek pembangunan pabrik diputuskan dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan bersama. Pembangunan peternakan sapi perah terpadu berkapasitas 30.000 ekor di Kecamatan Larangan Brebes diproyeksikan mampu menutup defisit pasokan susu di Jawa Tengah. Proyek milik PT Global Dairy bersama ini diperkirakan menghasilkan 180.000 ton susu segar per tahun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi optimis investasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah yang defisit 22.000 ton, tetapi juga menjadi penopang nasional. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman menegaskan kebutuhan susu nasional terus meningkat seiring kebutuhan gizi masyarakat. Dengan konsep peternakan terpadu di Brebes ini, pihaknya optimis target swasembada susu nasional dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ya, Kak Rasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ternyata sudah jam 6, masih jam 6 gitu. Ternyata sudah jam 6. Ini ternyata masih jam 6, tapi tadi salah ya kayaknya ya. Kayaknya salah. Iya deh, kayaknya salah. Saya puternya jam 7 gitu ya. Makanya Pak Dwi Jatmoko kok kaget, "Mbak, jam 7." "Mak, dek saya baru sampai TL Hanuman kok tak kira jam 7 gitu." Di depan langitnya udah gelap Pak Dwi Wijatmoko gitu. Lagi juga Pak Dwi Wijatmoko kok nggak update gitu, tahu-tahu sudah sampai TL Hanuman aja. Ya udah, saya pamit pulang dah. Maaf ya Kawan Rasika, harusnya masih jam 6 petang gitu. Ibu Lusiani juga sama, "Mak dek gitu kok jam 7 malam sih, jam 6 petang ya deh. Maafkan saya ya Kawan Rasika, maaf banget." Jadi Mak Dek, padahal kayak Pak Dwi Jatmoko harusnya jam 6 kan, jam 6 ini jam 7 kok sudah jam 7, ha? Tutupi lawang wes. Pak Asis Noverdi.
1: Mbak, kereta untuk perjalanan saya sudah sampai di rest area 424 ya Mbak Gret.
0: Okay.
1: Mau melaksanakan sholat maghrib dulu, setelah
0: okay,
1: ini
0: siap.
1: Nanti langsung capcus berangkat lagi. Untuk aktivitas lain saat saya masuk dari Tolonggayam Sari sampai ke 4, sampai KM 424 masih terpantau rame lancar semua di kedua arahnya Mbak Greta, masih relatif kondusif. Begitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Michael Arka.
2: 17.58 sudah sampai di ujung sebelah selatan flyover Jatinggalih Mbak Gri.
0: Okay.
2: Yang arah ke atas. Ini tersendat cukup padat. Nggak tahu ini di atas ada apa, apakah ada terjadi sesuatu yang perlu jadi catatan. Nanti diinfokan kembali. Terima kasih.
0: Okay.
2: Ternyata tidak ada apa-apa Mbak Greta.
0: Volume kendaraan saja
2: sudah
0: ya.
2: Sudah lepas antri yang ketersendatan, sudah sampai di Alam Indah.
0: Okay.
2: Kembali lancar. Demikian. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Pak Michael Arka untuk update-nya. Ya, di sekitaran Gombel padat ya. Kepadatan mulai jembatan itu, mulai jembatan tol sampai di Alam Indah. Pak Andika, ini di Sayung sudah lancar. Truk mogok sudah tidak ada ya. Okay, terima kasih infonya untuk Sayung. Sudah mulai lancar ya, Kak Rasika. Ini sudah hijau. Terus truknya juga sudah tidak ada di lokasi. Terima kasih Pak Andika. Pak Wendy.
3: Selamat malam Mbak Gre.
0: Iya,
3: Mbak Gre, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
3: Tetap patuhi rambu lalu lintas dan hormati pengguna jalan lainnya.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Tapi kan nggak nyimak ini Pak Wendy, ternyata nyimak juga. Oh, masih di sini kok bisa-bisanya patuhi rambu lalu lintas. Pak Boartanto.
4: 18.07 sudah sampai di Pasar Meranggen ya Mbak Greta.
0: Okay.
4: Jadi mulai dari masuk Onggorawe sampai dengan keluar di Pasar Meranggen hanya butuh waktu 17 menit.
0: Okay.
4: Mbak Greta. Recommended
0: ya,
4: kalau mau menuju ke jalur Semarang Timur ya, daripada
0: okay,
4: antri di Sayung. Nanti saya info lagi ke depannya kalau sudah putar balik di Polsek Meranggen Mbak Greta. Maturun.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Boartanto. Pak Wendy.
3: Loh, kawan, C 18.07 toh. Nah, mau kok Mbak Greta ngomongnya wis wayahe balik. Oh, taro. Lembur iki Mbak Greta taro. Ya wis. Lanjut berarti Mbak Gre.
0: Oke.
3: Okay. Aku kena pengalian isu iki.
0: Pengalian.
3: Terima kasih.
0: Emang isu apa? Ada yang mengisukan saya, Pak Wendy. Pak Wendy membuat isu apa tentang saya? Isu tentang saya pakai bando gitu. Iya, memang faktanya saya pakai bando gitu, Pak Wendy. Pak Faisal Ramadhani.
5: Mbak Greta, pukul 8.07. OTW sudah sampai sekarang ya, Pak.
0: Okay,
5: lagi
0: siap.
5: Sudah mau sampai UNES. Tapi sore ini tidak jemput Bu dosen ya. Tadi
0: terus?
5: Sore-sore jam 3 itu dosen WA, ya.
0: Oh.
5: Aku wis mulai rasa jemput.
0: Waduh.
5: Ternyata bisa pulang sendiri, tak kira-kira iso mulai dhewe. Begitu Mbak Greta, OTW-nya tadi masuk Mukti Harjo, keluar Jatinggalih, lancar ya Pak?
0: Lancar ya,
5: oke. Masuk Pawiatan Luhur, kereta kursi, sekarang juga lengang jalannya, sepi-sepi saja jam apa ya, jam berapa ya, ya masuk-masuk maghrib tadi ya pas adzan itu sepi sekali, mungkin karena baru adzan ya.
0: Iya betul.
5: Jadi jalannya lancar saja sampai ke siap. UNES. Demikian Mbak Greta, sudah mau sampai rumah. Okay. Terima kasih.
0: Sami-sami Pak Faisal Ramadhani. Wah, seneng nih gak jemput Ibu dosen. Ini soalnya Bu dosen sudah pulang gitu, pulang gasi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Selamat beristirahat. Dan enggak, tadi ngomongin soal artis yang pindah ke luar negeri ya. Itu banyak ternyata, ada 17 orang yang kita tahu, yang di apa yang diberitakan, ada Anggun C. Sasmi, Marissa Nasution, Tengku Firmansyah dan istri, terus ada Acha Septriasa, ada Agnes Mo. Kalau Agnes Mo memang dia dari awal memang sudah punya apa impian meniti karir di Amerika sana ya. Terus ada Aureli Mormens, terus ada Enzi Storia. Banyak banget artis-artis yang hijrah ya. Terus ada Fanny Bauti, itu ex-nya Mark Sungkar. Ada Gisela Cindy, juga kakaknya Gracia Cindy. Ada Nanda Gita, banyak banget lah artis-artis yang hijrah ya ke luar negeri. Ada yang pindah ke warga negaraan, tapi ada yang tetap menjadi warga negara Indonesia, hanya mencari uangnya di luar negeri gitu. Kalau yang sudah terlihat, sudah berganti warga negara, itu adalah Anggun C. Sasmi. Jadi Anggun C. Sasmi sudah berganti kewarganegaraannya menjadi warga negara Perancis gitu. Terus juga kalau Tengku Firmansyah ini juga sepertinya sudah pindah permanen gitu, pindah permanen ke Kanada sana. Terry Putri ini juga pindah juga ke sana, ke mana? Ke Amerika juga Terry Putri, sambil nyambi jadi apa namanya kurir makanan gitu. Banyak ya kawarasika artis-artis yang hijrah gitu, yang pindah ke luar negeri. Tapi ya itu biayanya mahal memang kalau pindah ke luar negeri. Pak Bowo Artanto?
4: Saya juga mencari uangnya di luar negeri loh Mbak Greta. Tapi saya tidak berpindah warga kenegaraan Mbak. Ke warga negaraan Mbak Greta. Okay. Ya kan karyawan swasta berarti kan cari uangnya di luar negeri Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih ya, betul. Kalau karyawan swasta berarti bukan karyawan negeri ya. Jadi memang karyawan luar negeri gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Ya, banyak memang artis-artis yang enggak artis sih, masyarakat juga banyak ya yang pindah ke luar negeri, tapi dengan catatan kemampuan finansialnya sudah oke gitu. Kalau belum oke ya kita juga jangan pindah ke luar negeri, apalagi kalau menjadi itu yang ilegal-ilegal gitu ya. Waduh, jangan dah, yang ilegal-ilegal gitu berat, hukumannya berat gitu. Pak Wendy?
6: Saya tuh mau pindah ke luar, ngeri ya Mbak? Ya? Jadi nggak jadi pindah ke luar, ngeri deh.
0: Terus?
6: Karena kita terlanjur ngeri. Terima kasih.
0: Oke, jadi pindah ke, nggak jadi pindah ya, berarti stay di sini aja gitu ya Pak Wendy ya. Pak Michael Arka?
7: Loh Pak Bowo Artanto, ternyata kualiannya aku tau Mbak Greg. Pak Bowo sekarang mencari nafkahnya di luar negeri. Saya dulu sekolahnya malah di luar negeri terus Pak Bowo. Sekarang nyambut gawe ini di dalam negeri.
0: Ilegal-ilegal gitu ya. Iya, kerjanya malah di dalam negeri ya Pak Michael Arka. Iya, kalau Pak Michael Arka nggak usah lah pindah ke luar negeri, udah stay aja dalam negeri gitu ya. Soalnya memang soal melepas kewarganegaraan, terus untuk menjadi WNI itu juga biayanya mahal banget, apalagi dari WNA jadi WNI. Yang tadinya 50 juta biayanya sekarang menjadi 75 juta. Nah, yang mau melepas kewarganegaraan yang tadinya hanya 1 juta sekarang menjadi 5 juta. Banyak banget ya. Itu per Agustus nanti, Agustus 2026. Kawan di 7290.
7: Malam Mbak Gri, info Nalin dari Godong ke Semarang, enaknya lewat mana lagi?
0: Oke.
7: Matur nuwun.
0: Dari Godong menuju ke arah Semarang ya, untuk saat ini lewat Pantura Timur Tengah nggak apa-apa, jalurnya lancar. Mintreng, Gubuk, Tegowanu, Karangawen sampai Meranggen, Meranggen ke arah Semarang, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Boartanto?
4: Wah, betul sekali Pak Michael Arka, berarti saya dari SD sampai kuliah itu di dalam negeri terus, Pak. Nah, kerjanya baru di luar negeri, alias swasta.
0: Okay. Terima kasih Pak Boartanto. Pak Lutfi?
8: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam Pak Lutfi.
8: Masih ini Mbak?
0: Lagi pergi
8: Mbak. Kereta perjalanan pulang kerja ya, dari Semarang Jalan Pemuda ke Ungaran, overall ramai, lancar, padat tapi lancar, biasa aja. Pulang kerja hanya
0: hanya apa Pak?
8: Mbak, ini di Tanjakan Kodam saya juga padat merayap di sini karena barengan dengan dua truk besar-besar mengangkut gondongan kayu ya Mbak. Tapi
0: siap.
8: Setelah itu sudah lancar lagi.
0: Aman ya. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Yang menuju ke arah selatan ya, di Tanjakan Gombel ini padat, tapi masih aman lah, masih jalan gitu ya. Pak Michael Arka?
7: 18.16 sudah sampai di Banyumanik. Kembali masuk ke garasi Mbak Kri, sampai dengan selamat.
0: Sebentar, garasinya sampai dengan selamat. Oh, jadi garasinya itu di daerah Selamat gitu Pak Michael Arka. Sudah sampai di garasi sampai dengan selamat. Sudah sampai di garasi sampai dengan selamat. Gimana ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Michael Arka. Ini sudah sampai ya. Pak Edi Harjono.
9: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, malam.
9: Melaporkan Tanjakan Gombel baru padat merayap ya Mbak ya. Tapi setelah dari melewati Hotel Alam Indah lancar. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih juga infonya. Pak Wendy?
10: Halo, anak saya dari playgroup sampai SMA di luar negeri terus, kawan Bowo. Nah, ini baru kuliah ini di dalam negeri. Berat. Terima kasih.
0: Gak usah berat.
10: Untuk perjalanan saya sampai di Kali Garangan ya Mbak.
0: Oke.
10: Untuk lalu lintasnya lancar. Hanya
0: apa lalu lintasnya, hanya nggak diterusin. Pak Purwono.
11: Mbak Greta Putri, perjalanan pukul 18.20 ini sudah sampai di TL Terboyo. Mbak Greta, saya lurus ya Mbak, tadi ngelihat map kok semakin hijau-hijau. Jadi aku lurus saja, lancar, agak tersendat mendekati TL Genuk ya Mbak Greta, karena tadi mungkin pada lepas semua jadi ngantri tadi mulai batas kota Mbak, tapi aku ambil kiri Mbak, jadi lebih cepat Mbak Greta ya. Gitu Mbak Greta, sampai mana nih? Masih lancar atau Mbak Greta?
0: Masih.
11: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
11: Aku dari TK sampai SMK di dalam negeri, Mbak.
0: Oh, dalam negeri.
11: Tapi ndang kerja.
0: Di luar negeri ya?
11: Nih, di luar negeri, Mbak. Greta.
0: Iya.
11: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Di luar negeri malah enak kalau di luar negeri, gitu ya. Pak Aziz Noverdi.
12: Selamat. Mbak Gre, setelah selesai dari rest area rehat. Selamat maghrib Mbak Kri, ini langsung meluncur lagi ya, mengarah ke Tambaji. Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar saja Mbak Greta. Mudah-mudahan juga sampai ke Tambaji lancar ya Mbak Kri. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi Ibu Yuli Suko, ini selamat malam juga, mendung di desaku yang kucinta, Desa Kebon Agung, Jalan Raya Minterng, Timur Tengah. Mendung, semoga turun hujan gitu. Oke, okay. Lagunya ditunggu ya Bu Yuli ya. Pak Bowo Artanto,
4: Jal Pedurungan ini tumben yang dari arah timur tidak ada antrian sama sekali Mbak Greta. Untuk dari arah timur saya tadi langsung bisa belok kiri, ini sudah sampai Jalan Fatmawati. Loh, kok sama kawan Wendy? Anak saya juga sama, dari playgroup sampai SMA di luar negeri. Sekarang kuliahnya di dalam negeri. Berat. Okay. Kalau kawan Purwono itu malah luar negerinya, di kerjanya di luar negerinya itu di Jepang, Mbak Greta.
0: Setelah TL Jepang dong, Pak. Setelah di TL Jepang itu. Gitu. Oke, terima kasih. Pak Maskon.
13: Selamat sore menjelang malam, Mbak Gri.
0: Iya, malam.
13: Minta info perjalanan saya dari Mbak Win ke Semarang, jalur konven gimana ya, Mbak Gri ya?
0: Oke.
13: Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
13: Ngomong-ngomong sampai jam berapa nih Mbak Gri?
0: Sampai jam 7 saja Pak. Oke, saya sampai jam 7 aja. Jangan lama-lama gitu. Jangan tunggu lama-lama gitu. Oke, jalurnya lancar ya Pak Maskon ya. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Semarang dari arah Salatiga ya. Pak Wendy?
14: Untuk perjalanan saya sampai di Pamulasnya Mbak Gri. Lancarnya lancar Mbak. Cuaca juga cerah Mbak. Hanya
0: apa? Hanya memuji. Oke, terima kasih Pak Rizky.
15: Pukul 6 lebih 21 menit perjalanan dari Kudus sampai di jalan yang bertuliskan awas jalan berlumut alias di depan PT KIT Mbak Greta. Tadi berhenti lumayan lama nambal kayak ban ya Mbak Greta. Truknya kebanan, udah lama gak kebanan saya. Hampir 2 tahun gak kebanan baru kali ini. Jadi lupa cara nambal kayak gitu loh. Untuk lalin, selepas tadi nambah lagi di lingkar Demak sampai dengan PT HIT, lancar Mbak Greta, tidak ada ketersendatan, dan ini mulai sedikit melambat selepas PT HIT. Begitu Mbak Greta, yang dapat saya infokan, saya juga di luar negeri ya Mbak Greta, sejak SMA sampai sekarang, nggak pernah ke dalam negeri lagi. Begitu, terima kasih.
0: Okay.
15: Mbak Greta habis bikin laporan malah ada laka Mbak Greta di batas arah ke Demak. Tersendatan langsung panjang sepertinya MD Mbak Greta di tengah jalan persis. Begitu, nggak usah difoto ya Mbak Greta, takut saya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Di batas ini sedikit melambat ya karena infonya ada laka ini. Oke, terima kasih infonya Pak Supriyadi.
16: Selamat malam Mbak Greta. Ini saya perjalanan dari Pati. Ini sampai di luar negeri juga, yaitu di negara Denmark.
0: Sudah sampai di Denmark.
16: Lewat biasa, jalur biasa aja, apa lewat tol jalan Songolas Sewu, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, jalur biasa aja, aman Pak Supriyadi, tidak ada ketersendatan untuk Sayung, sudah lancar. Hanya ini nanti melambat di sekitaran ini ya, Kalibabon itu melambat, simpulnya sampai di sebelum TL Genuk. Sedikit saja sih Pak Supriyadi untuk antriannya. Pak Asis Noverdi.
17: Mbak Gri, untuk perjalanan ini sudah mau exit tol Krapyak ya Mbak Gri, untuk
0: okay.
17: Kita ngalin di ruas jalan tol. Masih terpantau ramai lancar saja di kedua arahnya. Kalau saya sekolahnya dalam negeri Mbak Gri. Nah kerjanya luar malah negeri. Di luar negeri Mbak Greta. Lah ikut PMA Jepang terus Mbak Gri. Gitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi dengan Pak Dedi.
18: Selamat malam Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat malam Pak Dedi.
18: Mbak Greta minta infonya dari kawasan industri Terboyo Ngilir. Mau ke Tangtung Mbak, lewat konvensional. Jalur saya gimana ya Mbak?
0: Oke. Matur suwun. Dari kawasan industri Terboyo ke arah Tuntangnya berarti ya. Ini lewat jalur konven, ini di sepanjang Kali Gawe lancar, tidak ada ketersendatan. Raden Patah juga lancar, lewat Dr. Cipto sampai di Gombel ini lancar, cuma nanti di tanjakan Gombel sedikit melambat karena volume kendaraan saja, tapi tidak berhenti total gitu, enggak, masih jalan. Lepas Gombel menuju ke arah Tuntang, lancar jalurnya Pak Dedi. Pak Boartanto?
4: Wah, betul Pak Supriyadi ya Mbak Greta. Mm-mm. Kalau dari Kudus itu sampai dengan Semarang itu perjalanan saya tadi lewat dua negara ya, lewat Jepang lewat dan lewat Denmark. Gitu ya Mbak Greta.
0: Betul.
4: Ya. Matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut lagi Pak Maskon.
19: Kalau ngomongin soal sekolah, anakku tuh sampai sekarang tuh masih di USA Mbak Gre. Mau sampai sekarang dari anak satu sampai anak dua itu masih sekolahnya masih di USA.
20: Jalur saya gimana ya Mbak?
19: Cuma dia itu walaupun kok di USA, dia itu kok sukanya kok sambil tumpah.
0: Ya nggak apa-apa, cinta Indonesia.
19: Salah tiga Ambarawa.
0: Iya, berarti masih Indonesia. Orang saya aja juga suka sambal tumpang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Kak Rasika. Ini jalurnya berangsur normal, berangsur lancar, sudah aman, tidak ada ketersendatan panjang lagi.

0: info cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Selalu sehat ya Mbak Winda ya.
2: Sehat Mbak.
1: Iya, hari ini tuh kayaknya langitnya agak-agak mendung agak gitu deh Mbak Winda. Tapi ada potensi hujan ya Mbak Winda ya? Ada nggak ini?
2: Ada dikit.
1: Dikit. Oke, silakan perkiraan cuacanya Mbak Winda.
2: Oke baik Mbak, terima kasih. Selamat malam. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan tersebar tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Masih perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini. Selamat malam.
2: Malam Mbak.
1: Itu tadi kawara sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
8: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya hari supermasih.
10: Kok tima dhewe lah rewange renti mbak?
11: Mbak Siti pok?
10: Iya mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
10: Lah loro apa sih?
11: Loro tumor mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ράσικα FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Siti.

0: DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
9: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan rasnya Radio KFM Kalongan. Kali ini kami akan menghadirkan acara istimewa di segala aktivitas Anda. Radio Rasi KFM Pekalongan akan jadi kawan Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasi KFM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

لا إله إلا الله سيد محمد الله تزل

0: لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar. Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada salat isya awal di Pondok Pesantren Al Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada salat isya awal di area makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Masih Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
13: Jam 7 pagi, waktu dirasika.